Gen 103,1 FM bisa banget. Kalau misalnya sudah mulai masuk sekolah gini, saya tuh suka keinget-inget Sobat Gen. Harusnya Sobat Gen juga gitu ya. Apalagi yang sekarang lagi nganter adiknya, keponakannya, anaknya, mungkin Sobat Gen pasti kayak flashback dulu zaman-zaman awal sekolah, balik masuk lagi itu momen-momennya kayak campur aduk gitu enggak sih? Kayak kita tuh okay, senang kita punya tas baru, buku baru, mungkin yang beli ya, atau sepatu baru, mungkin seragam baru kalau naik sekolah baru dari SD ke SMP atau SMP ke SMA. Tapi ada juga rasa-rasa takut yang waduh iki arek-areke genah gak yo? Maksudnya kalau kita kan ada tuh yang diacak Sobat Gen dari kelas 1 kelas 2 diacak kalau SMP tuh biasanya. Terus kalau masuk sekolah baru aduh iki korak-korak gak yo areke ono anake yakuza gak? Tapi yang jadi memorable lagi itu adalah ketika kita sekolah itu kita ketemu lagi sama jajanan-jajanan yang oke, ini akan nge-surprise kita nih nanti di sekolah. Karena kalau kita pindah sekolah atau masuk sekolah baru itu pasti jajanan baru artinya kan. Saya waktu SD terus masuk SMP tuh, wah jajanan SMP apa ya gitu. Dan memang dari saya SD terus masuk ke SMP tuh, beuh, saya rasanya culture shock. Banyak banget jajanan di SMP waktu itu. Coba Sobat Gen ceritain deh, jajanan favoritnya Sobat Gen itu apa? Boleh SD, SMP, SMA, boleh. Coba kita ngobrol yuk di WhatsApp 0811-352-1031. Karena kalau misalnya kita ngomongin sekolah, gak ada habisnya itu, ribuan memori itu.

0: Gen 103,1 FM.
1: Bisa banget.
2: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
3: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
4: Big Week, ini baru bengkel.
5: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram at Gen1031FMSBY.
6: Gen FM.
7: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
8: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Yuk kita ngobrolin kenangan-kenangan Sobat Gen waktu sekolah dulu. Saya sampai nanyain ke Sobat Gen ini, apa sih jajanan favorit Sobat Gen waktu sekolah dulu? SD boleh, SMP boleh, SMA boleh. Buat yang nganter anaknya, adiknya, ponakannya, atau bahkan mungkin terasa kaget, loh kok macet di jalan? Karena ini anak sekolah sudah pada masuk, jadi buat menghibur Sobat Gen, boleh banget juga request di nomor yang sama 0811-352-1031 dan kasih kabar macet di mana, ada simpul di mana, terjebak di mana. Boleh juga di nomor yang sama biar nanti direkap sama produser saya, ada Kak Alia, suka lupa-lupa namanya bener ya. Nanti akan saya putarkan juga lagunya, akan dibantu rekap sama produser Sobat Gen. Ini sudah banyak yang masuk, ternyata pada suka Sobat Gen ya, ngebahas makanan waktu kuliah, waktu sekolah dulu. Coba itu ada Harry. Mas Harry, selamat pagi Mas Harry. Dia bilang katanya, telur gulung cireng. Waduh, telur gulung cireng ini harusnya dua makanan yang berbeda ya. Bener gak? Harusnya berbeda ini dua makanan ini. Telur gulung, cireng. Gak mungkin jadi satu, enak sekali itu. Ada Raisa juga masuk. Cireng dinosaurus. Wong-wong iki sekolah nandi sih? Panganannya kok aku gak ono sing ngeruh. Cireng dinosaurus itu di mana Raisa? Raisa, coba kasih saya petunjuk, kamu dulu beli cireng dinosaurus di mana? Ini unik juga makanannya ya. Apakah maksudnya adalah cirengnya gede gitu, atau bentuknya dinosaurus, atau cirengmu isi tirek? Nah, tadi nek dicakot nyakot balik.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko Sobat Gen sampai jam 10 nanti. Dan tahu gak Sobat Gen, kita lagi rame banget ngobrolin tentang makanan atau jajanan pas sekolah dulu. Sobat Gen, ayo share apa jajanan favoritnya waktu sekolah dulu. Sambil request boleh, sambil kasih tahu keadaan jalan juga boleh Sobat Gen. Di 0811-352-1031. Sudah ada yang masuk tadi, Harry sudah saya bacakan, Raisa sudah saya bacakan, tapi belum dijawab sama dia ini. Cireng dinosaurus itu yang kayak gimana? Masih belum dapat jawaban nih saya. Atau mungkin Sobat Gen yang tahu cireng dinosaurus, tolong Mbak Orek, mungkin sekolah nanti sih. Kok ono jajanannya unik-unik. Ini ada Mbak Rarin, dia bilang katanya bakso, jajananku bakso dan es degan dong, kenyang dan seger. Iki mah gak jajan, iki luwe. Kalau SD, saya jarang tahu ada SD yang jual makanannya tuh kayak berat banget, satu porsi soto, bakso gitu jarang. Biasanya bentuknya lebih sederhana kayak pentol, sosis, tempura gitu kan, jasuke mungkin. Itu yang apa, yang biasanya malah bikin mereka sakit, bener gak? Yang biasanya sangat dilarang sama sekolah, sama orang tua juga. Nah, edukasi-edukasi gini yang biasanya harus segera dikasih tahu di awal Sobat Gen. Ini bahkan Pan RB, was. Ini harusnya Sobat Gen udah tahu lah. Jadi Kementerian Pan RB itu ngasih ruang buat ASN untuk WFA atau WFH demi mengawasi anak-anaknya yang di usia sekolah baru masuk. Ini menurut saya keren banget sih. Jadi dikasih keleluasaan atau kefleksibelan flexibility ya, untuk semua ASN yang punya anak berusia sekolah, biar bisa didampingi, mungkin diantar pasti, mungkin sambil jemput, terus sambil ngawasin sekolahnya ada jual apa yang nggak boleh dibeli gitu-gitu. Coba dicek teman-temannya yang ASN mungkin pada sombong WFA WFH, itu berarti dia punya anak usia sekolah. Tapi tolong dicek lagi Sobat Gen, harus anaknya yang sekolah, bukan BPKB-nya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih bareng Karim Sujatmiko untuk bareng-bareng juga bernostalgia sobat Gen. Kita ngobrolin karena ini baru masuk sekolah ya. Kita pasti bisa flashback atau bahkan secara gak langsung emang flashback. Ah, dulu waktu pertama kali masuk sekolah, ingatannya ini, itu. Tapi yang saya mau spesifik bahas adalah makanan atau jajanan favorit sobat Gen waktu sekolah dulu. Kita ceritain, kita obrolin bareng di WhatsApp di 0811-352-1031. Kalau udah ikutan ngobrol, ikutan WhatsApp, boleh juga request, saya kasih. Apalagi buat sobat Gen yang hari ini mungkin nganter adiknya, nganter keponakannya, nganter anaknya sekolah, boleh banget request di 0811-352-1031. Sambil saya bacakan di WhatsApp yang sudah masuk, ada Mita. Selamat pagi Kak Mita. Dia ngobrol di WhatsApp lewat WhatsApp status ini. Dia katanya cilok. Ini kalau saya sedikit rekap sobat Gen ya. Memang mayoritas adalah cireng-cirengan nih. Ini juga, ini siapa namanya Alia? Nabila. Nabila bilang cireng tepung enak pol. Kita bisa bentuk-bentuk dewe cirengnya. Wis. Tapi saya jarang tahu sih, ini balik lagi pertanyaan saya. Wong-wong iki sekolah nang ndi? Kok jajanannya saya enggak ada yang tahu. Kalau yang bisa dibentuk itu seingat saya di sekolah saya ya sobat Gen ya. Itu adalah gulali. Nah, gulali itu yang bapaknya biasanya tua dipanggul gitu. Terus dia nariknya pakai tusuk bambu terus dibentuk dinosaurus walaupun lebih mirip jerapah ya, tapi tapi kita semua anak SD mengamini itu dinosaurus gitu. Itu kalau jajanannya di luar. Kalau jajanan di kantin enggak pernah aneh-aneh, enggak pernah neko-neko gitu. Karena jajanan kantin atau jajanan koperasi itu pasti jual yang sehat buat bocil. Jadi bentuknya enggak aneh-aneh. Kantinnya juga biasa bangunan gitu. Kecuali ini ada yang viral, ini harusnya sobat Gen yang dari SMP 26 juga merasa kalau kantinnya tuh banyak diliput media. Karena FYI sobat Gen, itu SMPN 26 Surabaya itu pernah punya kantin Mengapung namanya. Jadi kantinnya tuh kayak di cottage, anjay. Di cottage dibangun di atas kolam. Jadi seolah-olah mengapung gitu. Ini sempat viral di beberapa media. Tapi jarinya masih garing ya. Katanya kolamnya udah kering. Jadi ya kayak dibangun di atas tanah biasa. Coba dong kasih kabar, mungkin ada sobat Gen yang dari SMP 26. Gimana kantinnya? Udah kering ya, ternyata kantin juga bisa terdampak kekeringan.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Hari terakhir libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk kembali ke kota asal, membuat stasiun Pasar Turi dan Surabaya Gubeng dipadati ribuan penumpang kereta api. Simak infonya setelah berita berikut ini. Marc Marquez berhasil menjuarai MotoGP Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring pada Minggu 12 Juli 2026. Pembalap Ducati Lenovo itu tampil dominan dengan memimpin balapan sejak awal hingga garis finish. Mengutip berita Detik Sport, memasuki lap ke-25, Ai Ogura berhasil menyalip Raul Fernandez di tikungan pertama untuk merebut posisi kedua. Sebelumnya, Raul sempat melambat pada saat memasuki lap ke-21, sehingga Ogura terus menempel hingga akhirnya berhasil menyalip dari sisi dalam tikungan. Marquez akhirnya finish di posisi pertama dengan keunggulan atas Ai Ogura yang berada di urutan kedua, sementara Raul Fernandez melengkapi podium di posisi ketiga. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Koperasi Ferry Julianto menyampaikan 15.845 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih telah selesai dibangun 100% meliputi bangunan fisik, gudang, gerai, dan fasilitas pendukung lainnya. Melansir berita inews.id, Ferry juga melaporkan 19.539 unit KDMP masih dalam tahap pembangunan, sehingga total koperasi yang sudah dan sedang dibangun mencapai sekitar 35.000 unit. Selain itu, 83.000 badan hukum koperasi telah selesai dibentuk. Pemerintah menargetkan koperasi yang telah selesai dibangun mulai beroperasi pada awal Agustus 2026 setelah pelatihan dan pendidikan para manajer KDMP rampung. Beralih ke berita utama, PT KAI Daup 8 Surabaya melayani 39.320 penumpang pada Minggu 12 Juli 2026 yang terdiri dari 18.300 penumpang berangkat dan 21.020 penumpang datang. Lonjakan ini terjadi pada hari terakhir masa libur sekolah. Dilansir dari Radar Surabaya, kepadatan penumpang terlihat di stasiun Surabaya Gubeng dan Pasar Turi seiring meningkatnya arus balik masyarakat yang kembali setelah menghabiskan liburan sekolah di berbagai daerah. Secara kumulatif, selama periode 22 Juni hingga 12 Juli 2026, KAI Daup 8 Surabaya telah melayani 984.422 pelanggan, terdiri atas 492.000 penumpang berangkat dan 491.000 penumpang datang. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ngobrolin jajanan yang jadi favoritnya Sobat Gen waktu sekolah dulu. Coba ceritain aja di 08 11 35

0: Kita dengarkan sama-sama voice note dari Mas Irham.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Waalaikumsalam.
1: Ikut nih, bro.
0: Boleh, silakan.
1: Lek jajananku zaman SD ku yo. Lek permen sing legi ku gulali yo.
0: Oh iya, iya sama.
1: Sing di jupuk, lek jukuk iku gawe tusuk iku lho, Kak. Terus
0: dikutuk
1: lengkerno ngono dah tusuk.
0: Betul.
1: Lek ngombe ini iku es limun. Ono sing ngerti, Kak? Es limun iku yus modelane kawene Fanta Sprite lho. Tapi jenenge es limun.
0: Es limun gak tahu tuh.
1: Lek seneke, Kak. Wis gak usah repot-repot. Dhisik iku mie entah iku lho.
0: Mohon maaf, saya kaget nih Sobat Gen. Tiba-tiba jajannya adalah mie entah. Ini terlalu bocil sih. Saya juga ngalamin sih makan mie mentah. Coba kita dengarkan lagi.
1: Ya, merek Sakura mie entah. Iku dipangan mentahan. Kalau dibumboni ngelodok, dikopyok-kopyok.
0: Bener, iku bener.
1: Iku enak.
0: Asli.
1: Tapi lek zaman dhisik kuwi yo ate jajan opo ae koyo ana sing lara aneh-aneh koyo zaman saiki, Kak.
0: Bener.
1: Saiki sithik-sithik loro. Jajan iki sithik loro. Mbok karena imune kurang kuat apa emang jajanane wis kakean bahan-bahan sing gak jelas.
0: Nah, itu dia.
1: Info trafiknya.
0: Oke.
1: Mas Karim.
0: Boleh-boleh, silakan.
1: Sepanjang hari ini saya masih belum menemukan kemacetan berangkat dari Surabaya Timur ke tengah, ke timur lagi, ke tengah lagi.
0: Oke.
1: Terima kasih, sehat-sehat buat Kak Karimnya.
0: Siap.
1: Salam buat Kak Nares ya, Mas Karim.
0: Oke. Ketawanya awkward. Ya, saya sampaikan salamnya ke Nares, Kak Irham. Tapi nek sampein cerita tahu mangan mie mentah, kayaknya Nares skip.

Gen 103,1 FM bisa banget. Masih sama Karim Sujatmiko sobat Gen sampai jam 10 nanti. Saya juga sudah mulai live streaming ini. Banyak sekali yang ikutan ngobrol, banyak yang views juga. Sobat Gen bisa cek di TikToknya Gen FM Surabaya. Kita masih ngobrolin hal yang sama dengan tadi, jajanan favoritnya sobat Gen pas sekolah dulu. SD boleh, SMP boleh, SMA boleh. Dikasih keterangan aja. Dan di TikTok seru banget. Ternyata banyak juga yang ikutan ngobrol dan ikutan bernostalgia sama, nah ini favoritnya sobat Gen tuh macem-macem ternyata. Dan banyak yang saya gak ngerti justru sobat Gen, jajanan waktu sekolahnya. Tadi ada yang mention popcorn jadul. Saya bisa menemukan popcorn jadul ini di Taman Bungkul, kalau yang orang Surabaya. Yang sekolah dulu saya gak pernah dapet sobat Gen. Kalau sobat Gen pernah, coba masuk di WhatsApp juga dong, 0811 352 1031. Kalau yang punya pengalaman beli popcorn jadul pas sekolah, dan ternyata saya tahunya juga rasanya cuman asin doang, dan ternyata yang manis ada loh. Wah ini dolenku kurang aduh sih jujur. Tadi ada yang mention juga di komen TikTok sobat Gen, kalau jajanan SD-nya adalah gabin. Ya ampun, nostalgic sekali. Yang tengah-tengah biskuitnya itu ada flanya itu. Wah, benar itu. Itu makanan yang suka saya makan waktu pulang sekolah terus disambut sama nenek. Ayo le, ki mam gabin disik le. Wih, itu saya ingat sekali momennya. Almarhum sudah gak ada, tapi momen-momen sama beliau saya ingat sekali. Ada juga yang mention tadi es wawan. Masih ada gak ya es wawan? Masih ada gak sekarang es wawan sobat Gen? Mungkin yang di dengerin di radio boleh juga WhatsApp di 0811 352 1031. Es wawan keadaannya sekarang sudah ada gak? Ini namanya tua banget juga wawan. Biasanya ini jeneng-jeneng direktur. Gen

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
2: Dengan Kak Lea?
1: Iya, benar.
2: Aku Brian. Ini mau nanya untuk kerjasama nih, Kak.
1: Kerjasama apa, Kak?
2: Nah, jadi gini, aku jelaskan ya. Aku mau nawarin kamu jadi KOL untuk skincare kita yang baru.
1: Apa itu?
2: Nah, nanti bisa dijelasin dari pihak brandnya. Kalau Kakak ada waktu kurang lebih 2-3 menit, boleh?
1: Oke.
2: Boleh ya, Kak? Bentar ya, Kak, ya?
1: Oke. Okay.
3: Halo.
1: Halo.
3: Pagi.
1: Pagi.
3: Hai, aku Jessica. Jadi emang kamu udah sering untuk skincare ya?
1: Paling lagi ngekelarin skin tipek.
3: Oh, kelarnya kapan ya? Karena kita nggak mau ada kompetitor lain di sini.
4: Sombong amat.
1: Oh, kelarnya palingan aku baru bulan depan sih, Kak.
3: Oh, gitu. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita tunggu aja. Maksudnya juga kalau sama kita transparansi aja gitu ya, jelas. Nanti kontraknya selesai kapan. Soalnya kita mau langsung ini kurang lebih 2 tahun.
1: 2 tahun.
3: Jadi nanti nama skincare-nya as well.
1: Kenapa?
3: As well.
1: Sorry, apa?
3: As well.
1: Apa?
3: Ya all.
1: Ya
3: all.
1: Ya.
3: Kita nanti nggak bisa dibeli pakai uang karena ini sistemnya reimburse.
1: Oh, oke. Okay.
3: Karena ini menurut saya emang revolutioner.
1: Revolutioner.
3: Iya. Nah, mungkin buat anak-anak ya. Kita akan berbicara sama rektor nanti akan kampus tuh. Kampus gitu. Boleh dicontohin nggak kalau review skincare kayak gimana? Tapi jangan lupa reviewnya ala-ala B2.
1: Oh, biduan.
3: Ya, karena kan emang sekarang tuh lagi hype banget kan.
1: Aku gak bener sih kayak gitu.
3: Enggak, makanya ini kita pengen bikin sesuatu yang berbeda. Kita pengen jadi breakthrough gitu di dunia perskincare-an. Tapi jangan lupa cengkok biduannya. Basah, kulit harus basah biar tetap cantik dan bergairah. Langsung ngomong, skincare yang ladies bikin kulit muka enggak ladies. Coba.
1: Skincare yang ladies bikin kulit muka enggak jadi ladies.
3: Enggak flat gitu dong.
1: Skincare yang ladies bikin kulit muka enggak jadi ladies.
3: Cakap. Bahasa-bahasanya dong, coba dong.
1: Coba yuk, bentar Kak.
3: 1, 2, 3, go.
1: Besar. Kulit harus besar biar tetap cantik dan bergaya.
3: Outstanding. Pak Brian, oke. Aku oke.
1: Halo.
2: Langsung aja ke pembayaran ya. Paket yang pertama adalah paket biduan 30 juta atau paket magang 10 juta. Kamu mau yang mana?
3: Tadi saya udah bilang suruh isi aja, Pak.
2: Oh iya, terserah.
3: Isi aja, nominalnya bebas.
2: Nominalnya bebas ya?
3: Iya, bebas.
2: Tapi kan kita harus pengeluaran 20 juta.
3: Ya enggak bisa dong, kan Bapak bilang lagi itu tadi bebas. Enggak, kan saya udah screening capek-capek,
2: Bu Jess,
3: Pak.
2: Sabar, Bu Jess. Ownernya saya, Bu Jess.
3: Iya, tahu kan, tapi tadi Bapak
2: gini. Kamu isi yang 10 juta atau 30 juta. Dua kali datang juga enggak apa-apa.
3: Cuman kamu bikin kontennya ya terserah Bapak aja.
2: Sampai capek.
3: Jadi unpredictable, kalau Bapak mau ya udah.
1: Saya mendingan yang magang sih, tapi
2: yang magang ya.
1: Dulu.
2: Emang kebetulan banyak sekali yang suka magang sih di sini.
3: Ajak nanya dia sekalian kan dia bisa.
2: Boleh.
3: Lea Simanjuntak kan?
1: Bukan, ini Lea Angkale ya.
2: Ini yang suka nyanyi di acara-acara besar
3: kawinan,
2: kan? Acara kawinan juga kan?
1: Bukan.
2: Ya udah gak jadi deh. Kita salah orang, maaf, kita salah sambung. Dan Lea masuk salah sambung di
5: Gen FM.
1: Malu banget, aku bingung.
3: Kamu centilnya udah di FM.
2: Paket magang lebih untung, 10 juta coy. Datang cuma 2 kali loh.
3: Iya.
2: Yang penting SK turun.
3: Ada tukang basok ya tuh.

0: Yasin Vita Honey. Perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026 yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
2: Gas lagi, dengerin.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ramai Sobat Gen, kita bernostalgia jajanan favorit Sobat Gen waktu sekolah dulu. Ini di TikTok ramai sekali, tapi saya geser dulu ke WhatsApp-nya Gen FM di 0811 352 1031. Banyak banget yang ikutan ngobrol ini, saya sampai scrolling ke bawah, banyak yang belum kebaca. Ada Mas Markus, selamat pagi Mas Markus. Dia bilang katanya favoritnya adalah Es Wawan. Benar. Tadi juga sudah diobrolin, Es Wawan itu bukan yang es koki ya. Saya samarin ini biar enggak sponsor. Es koki bukan es wawan, beda. Es Wawan punya space tersendiri di kepala kita semua, apalagi orang Surabaya. Dan saya baru dapat fun fact Sobat Gen. Ternyata Es Wawan itu menang Jawa Timur, bos. Jadi produser saya, Alia, gak tahu Es Wawan. Saya pikir karena dia Gen Z. Ternyata dia waktu kecil di Bali. Ini fun fact sekali. Bener-bener ternyata Es Wawan itu cuma ada di Jawa Timur. Tadi baru tahu dari TikTok ada yang komen kayak gitu. Ada lagi nih yang masuk. Aduh, siapa ini namanya? Gak ada dikasih nama. Sobat Gen, kalau mau WhatsApp ke 0811 352 1031, kasih nama ya depannya. Halo Kak, saya ini gitu. Karena takutnya ini belum di-save sama teman-teman gitu. Tapi enggak apa-apa, kita bacain aja. Pagi Kak, kalau nostalgia jajanan SD itu dulu paling seneng pentol terus minum es cau. Iya, es cau. Es cau itu kayak sebenarnya kayak apa sih namanya? Cincau, ya kan? Es cincau. Atau kalau di Surabaya itu bilangnya janggelan. Sudah, jangan komen usia ya, tolong. Es cau enak jujur, tapi bikin batuk. Tadi ada juga yang masuk di komen TikTok Sobat Gen, katanya es cetak. Ya ampun, es serut. Diserut terus sama abangnya dikasih sundoe gitu. Terus dicetak sama tutup gelas itu, terus dikasih strup. Wah, enak, tapi mari ngono rong dino nang rumah sakit. Tenggorokane dol.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM. Bisa bangga.
1: Dengerin aja deh.
2: Ada musik,
1: ada info dong. Biar imbang.
2: Tetap di sini ya.
3: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen lagi nyantai atau lagi nongkrong sambil ngerasain minuman kemasan yang praktis, rasa dan aromanya kopi banget. Ada nih yang enak banget dan rasanya udah pasti pekat kopinya. Cavino, kopi dalam kemasan botol. Rasa kopinya bold, beneran kopi banget, pakai Brazilian coffee beans, biji asli dari Brazil dan oat milk. Bikin rasa dan aroma kopinya bold. Jadi waktu minum, bukan main. Ada 4 varian rasa, oat cappuccino, milky espresso, oat mary latte, dan Spanish latte. Bisa kamu dapetin di mana aja, tersedia di semua supermarket terdekat. Cavino, asli kopinya, lebih bold, pasti rasa kopinya.
4: Walah yuk iki gen owalah.
0: Gen owalah.
1: Udah siap belum?
5: Sobat Gen Surabaya dikenal dengan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Nah, kalau perguruan tinggi swasta pertama di Surabaya, apa hayo? Sini aku kasih tahu. Jadi, perguruan tinggi swasta pertama yang ada di Surabaya, sekaligus di Jawa Timur, itu adalah Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atau yang sering disebut UNTAK. Kampus UNTAK ini didirikan pada 17 Agustus 1958. Tanggal pendiriannya emang sengaja jadi dipilih untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, sehingga semangat nasionalisme menjadi identitas utama kampus ini. Gen Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran UNTAK Surabaya dengan program sarjana kedokteran dan pendidikan profesi dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya nggak cuma teori, tapi juga tersedia laboratorium modern. Fakultas Kedokteran UNTAK Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
4: Walah yuk iki gen owalah.
0: Gen owalah.
2: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM. Gen FM.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya punya program sarjana kedokteran dan pendidikan profesi dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot, Sobat Gen. Belajarnya nggak cuma teori, ada laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi atau wet cadaver, 3D digital, histologi dan laboratorium keunggulan, ruang manekin untuk pelatihan klinis, serta fasilitas pendukung lainnya seperti OSC Station. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Garuda Indonesia mengubah aturan bagasi gratis mulai 1 September 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Iran kembali menutup Selat Hormuz pada Senin 13 Juli 2026 sebagai respon atas memanasnya konflik dengan Amerika Serikat. Penutupan jalur strategis ini memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Mengutip berita CNBC Indonesia, Selat Hormuz merupakan jalur yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Penutupan selat tersebut membuat aktivitas pelayaran terganggu dan mendorong harga minyak dunia kembali melonjak. Sejumlah negara meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak konflik di kawasan Teluk. Penutupan Selat Hormuz dikhawatirkan memperburuk stabilitas ekonomi global apabila berlangsung dalam waktu yang lama. Beralih ke berita selanjutnya, BMKG memperkirakan cuaca Surabaya pada Senin 13 Juli 2026 cerah sepanjang hari sehingga kondisi cuaca dinilai mendukung berbagai aktivitas di luar ruangan. Dilansir dari Detik Jatim, suhu udara di kota Surabaya diperkirakan berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 46 hingga 85%. Kondisi cerah juga diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah penyangga seperti Gresik, Sidoarjo, Bangkalan, Lamongan, serta Mojokerto. Meski cuaca cenderung cerah, masyarakat tetap diimbau memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG sebagai antisipasi jika terjadi perubahan kondisi atmosfer secara tiba-tiba. Memasuki berita utama, maskapai Garuda Indonesia akan mengubah ketentuan bagasi gratis dari sistem berat menjadi sistem satuan koper. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh tiket yang diterbitkan mulai 1 September 2026. Berdasarkan laporan dari Detik Finance, melalui aturan baru ini, jatah bagasi penumpang tidak berkurang. Bahkan batas berat maksimal bagasi kelas ekonomi naik dari 20 kg menjadi 23 kg, sedangkan kelas bisnis dan first class naik dari 30 kg menjadi 32 kg. Garuda menegaskan perubahan tersebut bukan untuk meningkatkan pendapatan, melainkan agar aturan bagasi lebih sederhana, proses check-in lebih efisien, serta selaras dengan standar maskapai internasional. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Gen 103,1 FM.
3: Bisa banget.
4: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, tabung CNG 3 kg masih harus melalui serangkaian uji keamanan.
6: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masuk. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
5: Selain skema penggunaan tabung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan gas rumah tangga berbasis CNG. Wakil Menteri ISDM, Yulia Tanjung menyampaikan, pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 160 ribu sambungan jaringan gas rumah tangga di sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah.
7: Untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota Ini akan dilakukan proses percepatan untuk lelangnya akan pada akhir Juli ini. Jadi secara teknis ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota, kita lagi selesaikan. Dan 160 ribu satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, dan juga ini tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan.
5: Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi, Hiswana Migas Madura, Atasya Rizal, menjelaskan bahwa secara fungsi, LPG dan CNG sama-sama dapat digunakan sebagai bahan bakar memasak. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang perlu dipahami masyarakat.
3: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya di industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar.
5: Bagi pelaku usaha hotel, restoran dan kafe atau horeca, transisi ke CNG memunculkan perhitungan baru. Salah satu pengusaha horeca mengungkapkan pengalamannya terkait efisiensi dan kepraktisan penggunaan CNG untuk operasional bisnisnya.
8: Nah, pas dipakai CNG ternyata lebih irit, kurang lebih sekitar 25% lah. Pokoknya di dapur juga lebih bersih, tembok nggak menghitam karena asap. Vendornya juga sudah menyiapkan beberapa tabung sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali melakukan isi ulang.
5: Dari kacamata akademis, pengamat kebijakan energi Universitas Airlangga Surabaya, Indria Wahyuni, menilai upaya konversi energi ini merupakan salah satu alternatif mengurangi beban impor energi. Namun ia mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah.
9: Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu compressed natural gas. Apa mereka tahu cara penggunaan yang aman. Alatnya bagaimana. Bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah. Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan. Masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas. Dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari, kan gitu.
5: Aspek kesiapan infrastruktur dan iklim usaha ini juga menjadi sorotan serius di daerah. Pengurus Kadin Jawa Timur bidang ESDM sekaligus ahli energi terbarukan, Ardi Krisnamurti, memandang bahwa kelancaran distribusi CNG akan sangat menentukan daya saing industri lokal, sekaligus menjadi jembatan penting menuju transisi energi bersih yang lebih masif di Jawa Timur.
10: Menurut kami penting dan tepat, itu CNG dipakai sebagai substitusi bahan bakar minyak, baik itu bensin maupun solar, untuk transportasi, terutama transportasi umum. Di samping bisa menekan biaya energi di transportasi, juga ramah lingkungan, artinya efek rumah kaca atau gas buang CO2 akan lebih rendah.
11: Ini tepat jika CNG dipakai sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG dan lain-lain.
5: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi, Utu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih ngobrolin jajanan. Aduh, ini saya sampai bingung mau baca yang mana dulu sobat Gen. Kita ngobrolin jajanan favorit selama kita sekolah dulu. Ini sambil nostalgia menyambut hari pertama masuk sekolah buat anak-anak sekolah sekarang ya. Kalau sobat Gen mau ikutan, langsung aja kirim ke 0811 352 1031. Di TikTok rame banget, saya live streaming rame banget yang ikutan komen. Tapi saya harus geser dulu ke WhatsApp karena saking banyaknya sampai banyak yang belum kebaca ini. Maaf banget sobat Gen ya. Kita coba dulu di voice over kali ya. Ini ada yang ngirim voice over. Kita play dulu. Ini dari siapa ini? David, dari David. Kita play dulu.
1: Halo, halo Mas Karim.
0: Halo.
1: Aku mbien jajan iku sering iki lho Mas. Lek sampean ngerti gulali. Abang iku sing warna abang terus okay. Dicetak.
0: Oke.
1: Okay. Kadang kan pernah iku dicetak burung terus okay. Bunyi to. Ya iku Mas. Iku pas SD sih. Sering aku jajan-jajan iku.
0: Oke, bentar.
1: Halo, halo.
0: Saya kalau gulali dicetak itu tahu sobat Gen. Jadi kan memang dia nariknya pakai apa namanya? Tusukan gitu, ambek sunduk-sunduk. Sunduk pring itu dia ngebentuk gulalinya. Ada juga itu manual, ada juga yang dicetak. Jadi dia memang punya cetakannya. Tapi kalau sampai muni disepul, nah ini saya enggak tahu ini one of a kind. Dan munine apa Mas nek sepul Mas? Apakah kicau? Kicau mania. Apakah itu ya? Kayaknya saya enggak ada irisan di situ. Sobat Gen yang ada boleh nambahin mungkin. Ini ada Ira. Jajanan SD favorit pentol kanji, bumbu kacang sama kerupuk opil. Sama sambele. Bungkuse sama kertas yang dicontong. Ya ampun. Tadi itu saya sampai ngobrol, kalau dipikir-pikir zaman kita sekolah dulu jajanan itu ya ambet sewu ya, kayak kopros gitu loh. Si tukangnya juga bikin pakai tangan kosong gitu. Tapi kita survive ya sobat Gen ya. Kita masih hidup. Sampai umur 25 sama 30. Tadi di TikTok ada yang bilang jangan-jangan kita mutan Mas.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih bareng Garim Sujatmiko Sobat Gen. Saya masih punya waktu sampai jam 10 nanti nemenin Sobat Gen di Kicau Pagi. Dan kita masih ngobrolin tentang jajanan favoritnya Sobat Gen waktu sekolah dulu. Ini ada yang masuk tapi ini siapa? Ninsu nih tulisannya. Tapi ini sudah WhatsApp yang lalu ya. Ini saking ramenya Sobat Gen yang ikutan ngobrol. Saya maaf banget harus scrolling dari bawah. Dan ini baru terbaca nih, absen kak info traffic dari arah Galaxy Mall ke arah Kertajaya. Lalu lintas terpantau macet, kemungkinan ada kecelakaan sebelum pom bensin Kertajaya. Nah ini sekitar jam 9 tadi masuknya ya. Sobat Gen, kalau ada info terkait apakah macetnya karena kecelakaan, boleh banget ya di-share di 0811-352-1031. Dan boleh banget yang mau ngasih kabar sama dengan Kak Ninsu, kabar lalu lintasnya, saya tunggu sekali karena itu sangat membantu Sobat Gen yang ada di jalan. Sambil geser lagi ke topik kita, jajanan favorit waktu sekolah. Ini ada voice note dari Kak, siapa ini? Kak Dion. Kak Dion ini ngirim voice note di WhatsApp-nya Gen FM. Kita dengerin bareng-bareng.
1: Selamat pagi Mas Karim.
0: Pagi.
1: Mau ikutan topik ini
0: boleh.
1: Kalau jajan saya dulu waktu SD SMP dulu itu saya suka cireng, tapi bukan cireng yang seperti sekarang yang frozenan.
0: Oke.
1: Dulu cirengnya itu masih bulat.
0: Betul betul.
1: Utuh, teksturnya masih nggak beraturan. Itu pas digoreng itu kenyalnya enak.
0: Bentuknya nggak beraturan juga ya apa mas? Sampai spesialis yang kepiduk paling. Bentuknya setauku koin ya, itu emang enak banget sih.
1: Dapet itu. Terus selama beli buah, diwadahi kertas minyak, cuwet, buah cuwet gitu.
0: Cuwet, oke.
1: Sama esnya itu es kanepo.
0: Oke.
1: Es kudir juga bisa.
0: Es kudir, tahu.
1: Dengan gula, stroopnya, dulu ngomongnya stroop. Gula bener, merahnya
0: bener.
1: Itu.
0: Benar. Gula merah.
1: Manisnya enggak kagetan obat gula kayak sekarang.
0: Mas Karim. Ya.
1: Itu
0: ya,
1: aja.
0: Oke.
1: Dari saya info traffic. Dari tol masuk di Jogja sampai turun ke satelit ramai lancar.
0: Oke.
1: Terima kasih Mas Karim, selamat beraktivitas.
0: Terima kasih juga Mas Dion atas informasinya. Semoga sudah sampai kantor dengan selamat ya. Dan Sobat Gen bener banget tuh, dulu tuh kayak makanan minuman kita, jajanan itu entah kenapa kita survive sampai umur 25-30 tuh. Seingatku dulu waktu beli es setrup, nah itu kan kayak diseruput siang-siang, enak. Enaknya 5 menit, lorone 5 dino.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Eits, Sobat Kin.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Sudah masuk musim liburan, tapi Indis Ekonomi tetap pengen liburan seru dan nyaman, kan? Tenang, ada FOMO, Fokus Promo Holiday. Bisa wujudin liburan jadi nyaman dan fun. Nikmati penawaran spesial, diskon hingga 5,9 juta rupiah dari merchant di dalam dan luar negeri pakai QR bayar, kartu kredit atau debit mandiri, hingga penukaran live-in point. Jadi, QR cross-border ini bisa dipakai di luar negeri. Mulai dari F&B, travel, hotel, beauty, entertainment, sampai stationery. Nikmati promo spesial brand favorit seperti Havaianas, Gramedia, Traveloka, Tiket.com, Mothercare, hingga Ginger Snaps, dan masih banyak lagi. Jangan lewatkan promo seru produk Bank Mandiri. Masih banyak program lainnya. Cashback sampai dengan 200 ribu dari Tabungan Now. Periode promo dari 15 Juni sampai 15 Juli 2026. Cek info di bmri.id/FOMOHOLIDAY. Banyak serunya. Bank Mandiri, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank Mandiri merupakan peserta penjaminan LPS. Gen
3: FM. Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031FM SE.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Masih bareng Karim Sujatmiko dan saya akan dedikasikan talk kali ini buat ngebacain semua WhatsApp yang Sobat Gen sudah kirim ke saya di 0811 352 1031, yang nostalgia ngebahas jajanan favorit Sobat Gen waktu sekolah dulu. Ini karena saking banyaknya yang masuk, saya harus scroll ke bawah dulu Sobat Gen ya. Kita bacain dari ini ada Kak Oncit. Ini Kak Oncit tadi bilang jajanan favoritnya adalah pentol Korea. Waduh, kayaknya cuman ada di Gresik. Enggak Kak, Kak Oncit, dulu saya juga pernah beli pentol Korea. Ini makanan yang ngepop di tahun 2010-an harusnya, atau 2000-an ya. Kalau saya sih makan pentol Korea di 2000, di atas 2010 lah. Beliau ngirim gambar gini, Kak Oncit ngirim gambar pentol Korea itu emang ada telurnya Sobat Gen. Bentuknya kayak gini. Iya, saya pernah makan pentol Korea. Mungkin Sobat Gen yang lain juga pernah makan pentol Korea. Jadi bukan dia dicakot terus joget gitu. Bukan, itu pentol K-pop namanya. Kalau pentol Korea ini isinya adalah telur dadar Sobat Gen. Ini ada lagi yang masuk. Hendro, pagi Kak Karim, pagi juga Kak Hendro. Jajanan favoritku kerupuk opil. Terus mangane jongkok sambil nyocol petis di panci yang jualan. Nah, sama es potong dan es wawan. Gokil. Benar. Saya juga suka makan apa kerupuk opil. Tapi biasanya petisnya itu dipisah Mas, kayak dimasukin plastik gitu. Terus plastiknya saya gulung, dicocol di situ, gitu. Es Wawan juga, tadi kita sudah sama-sama bahas ya, banyak yang nostalgik juga sama Es Wawan. Sama es potong, bener. Es potong tuh yang bentuknya kayak, tabung gitu panjang, gitu ya kan. Nah itu eranya dulu kok gak dijual meteran ya. Es potongnya itu karena dia panjang sekali, sekian sentimeter gitu, terus belinya dipotong-potong. Ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya bulat, lonjong gitu. Ini ada lagi yang masuk. Nih, gak ada namanya nih. Gak apa-apa, saya bacain aja. Kerupuk opil plus petis. Pasti paham umur saya. Paham. Kita seumuran Mas, jadi gak usah dibahas. Ada lagi yang masuk nih. Pas SD dulu aku sering jajan es roti campur meses dan susu kental manis. Harga sek 500-an, wak-wak-wak, best pokoknya. Request lagu dong Kak Karim, Alpha File, Forever Young. Thank you, sehat terus buat Kak Karim, Kak Nares, dan Kak Coki-Coki. Baru tahu saya penyiar sore ternyata jajanan juga.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Gen 103,1 FM bisa banget. Waktu saya tinggal 15 menit lagi buat nemenin sobat Gen di Kicau Pagi. Tapi masih banyak banget WhatsApp yang masuk dari sobat Gen di 0811-352-1031 yang ngebahas tentang makanan atau jajanan favorit sobat Gen waktu sekolah dulu. Kayaknya saya gak akan sempat bacain semuanya. Saya akan berusaha ngebaca sisanya ya. Ini ada Kak Nunu yang masuk di WhatsApp. Morning Kak Miko. Ya ampun. Gak apa-apa kan panggil Miko? Boleh. Panggil siapa aja boleh. Yang penting saya gak dipanggil petugas ya. Gorengan tahu isi dan OTOT. Beli 10 bayar 7. Nakal dulu aku SMA. Mat activity Kak. Terima kasih Kak Nunu. Jangan diulangi ya. OTOT beli 10 bayar 7. Oke. Kalau beli OTOT ya bayarnya itu yang lengkap. Kalau cuma separuh berarti itu namanya OT doang. Ini ada lagi. Oh, ini udah tadi ya? Ini ada. Oh, ini udah kebaca juga. Nah, ini belum kebaca nih. Ini siapa? Gak ada namanya. Oh, ini udah kebaca juga. Oh, Heru nih, Heru. Heru zaman SD-ku yang basis Kristen, jajanan famous-nya adalah siomay. Nah, pas reuni teman-teman SD pada cerita, satu temanku yang ternyata muslim baru tahu bahwa itu bukan siomay ayam tapi babi. Kirain semua kan Kristen. Ini harus dicek lagi sih, bahaya, kasihan teman-teman yang muslim ya. Coba harus diperhatikan benar-benar. Ini ada Rosi. Jajanan rambut nenek, satu kali beli ambil satu kertas ajaib, lalu kertasnya diletakkan di air, nanti akan muncul berapa pieces yang didapat mulai dari 1 sampai 5. Kalau sekali beli bisa dapat 5 pieces, beruntung sekali. Ini aku gak tahu nih. Ini mungkin kayak semacam kolas gitu ya, Kak Rosi ya. Ini jadi kangen ya sobat Gen. Ini arek Surabaya juga pasti ngerti kolas. Ini gak kalian sobat Gen. Jadi dulu tuh memang kolas itu buat yang gak tahu, itu kayak kita nyabut nomor gitu ya. Semi-semi judi sih sebenarnya. Kita beli terus nyabut nomor, nanti dapatnya hadiahnya apa gitu. Ada yang dapat bagus, ada yang jelek. Tapi setahu saya gak pernah dapat yang zong. Pasti ada aja walaupun hadiahnya kecil gitu. Tapi emang ini kalau sing gawe dewasa ya. Coba kita di dewasa ini ngono. Ono kolas misalnya isinya permen jahe, hadiahnya macem-macem. Token listrik misalnya. Kan lumayan saulan.

0: Infogen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Kasus produk pangan kadar luarsa di Jawa Timur menjadi alarm bagi pengawasan keamanan pangan. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Harga minyak dunia melonjak lebih dari 3% pada Senin 13 Juli 2026, menyusul kembali memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Kenaikan dipicu kekhawatiran pasar terhadap terganggunya pasokan minyak global. Melansir CNN Indonesia, minyak mentah jenis Brent naik 3,08% menjadi $78.35 per barel, sedangkan West Texas Intermediate menguat 3,09% ke level $73.60 per barel. Berita selanjutnya, kemacetan panjang di jalur menuju pelabuhan Ketapang menyebabkan banyak truk tertahan berhari-hari. Kondisi ini membuat pengusaha angkutan barang mengalami kerugian sekitar Rp1 juta per hari untuk setiap truk. Mengutip berita Kompas Jatim, kerugian tersebut berasal dari biaya operasional yang tetap berjalan, seperti upah sopir, konsumsi, hingga biaya parkir, sementara distribusi barang tidak dapat dilakukan sesuai jadwal. Para pengusaha berharap pemerintah segera mencari solusi agar arus kendaraan menuju pelabuhan Ketapang kembali lancar dan aktivitas distribusi logistik tidak terus terganggu. Memasuki berita utama, kasus peredaran produk makanan kemasan kadaluarsa di Jawa Timur dinilai menjadi alarm bagi pengawasan pangan menyusul terungkapnya dugaan manipulasi tanggal kadaluarsa. Mengutip berita Detik Jatim, akademisi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Nur Hidayatullah Ramadan menegaskan pengawasan harus dilakukan dari produksi, distribusi, hingga pemusnahan produk agar barang kadaluarsa tidak kembali beredar. Ia juga mengingatkan konsumsi produk kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan, mulai dari mual, diare, hingga keracunan pangan terutama bagi kelompok rentan. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Ini adalah talk terakhir saya di hari ini Sobat Gen, sudah jam 10. Terima kasih banyak buat semua Sobat Gen yang udah ikutan ngobrol. Dari topik jajanan favorit kita saat sekolah dulu Sobat Gen, saya sampai sempat nge-search apa benar kata-kata Sobat Gen itu yang bilang kalau jangan-jangan memang kita itu dulu kuat banget mas dibanding sama anak-anak zaman sekarang gitu, karena kita dulu tergolong makanan-makanan yang kopros kita makan. Tapi ternyata setelah kita search, itu mitos ya, dibantu produser saya tadi nyari tahu, ternyata mitos, sebenarnya sama aja kemampuan adaptasi anak zaman dulu sama zaman sekarang, karena imunnya juga sama, terus batasnya itu juga sama. Tapi kayaknya yang membedakan mentalnya kayaknya. Karena kita dulu kalau sakit, karena orang tua kita VOC ya kan, loro terus, ngeluh didik, gak usah pray, sekolah. Kalau sekarang kan ada dirawatnya, ada takut-takutnya gitu. Mungkin itu yang membedakan. Apapun itu Sobat Gen, terima kasih sudah ikutan bernostalgia di pagi hari ini. Kita ketemu lagi besok ya. Saya mau bilang terima kasih juga buat operator yang sudah membantu saya. Ada Mas Fajar, produser ada Mbak Alia. Saya Karim Sujatmiko. Sign out. See you tomorrow. Bye-bye.
1: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
2: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: atau IG, 2025 masih asik sendiri.
1: Dengerin terus pilihan lagu terbaik.
0: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
2: Kamu lagi dengerin
0: Gen. Musik terus.

0: Listi harian.
1: Halo pagi, Neng Listi.
2: Iya, ini siapa ya?
1: Bang Ilham, Ketua Paguyuban Tanah Abang.
2: Oh, Bang Ilham.
1: Mbak Listi, ini kan alhamdulillah ya udah tutup tuh keranjangnya ya.
2: Yuk.
1: Kita seneng nih, pedagang-pedagang seneng keranjangnya udah tutup. Gini, Mbak Listi, Ane kan lagi ngumpulin orang-orang yang apa ya, aktif dah di sosmed. Nah, salah satunya Mbak Listi, Neng Listi nih lumayan aktif saya lihat gitu. Nah, saya ini lagi nyari juga nih beberapa orang lagi yang aktif di sosial media, pedagang-pedagang, kayak semacam apa ya, selebrasi gitulah tutupnya keranjang kuning itu gitu loh. Kita bikin semacam konten gitu.
2: Tapi emangnya nanti nggak provokasi gitu, Bang?
1: Kagak, ini kan cuman kayak hajatan aja bentuk konten, nggak usah sensitif.
2: Okay.
1: Bikin konten aja, kamu kan aktif. Kamu aktifnya apa sih? Instagram ya?
2: Di
1: Facebook. Kalau Bang Ilham aktifnya Facebook.
2: Kita lagi seringnya di Facebook sih, Bang.
1: Nah, Facebook boleh. Kalau teman-teman yang IG, IG, IG sama IG sama gak sih?
2: Sama sih, Bang.
1: Sama ya. Kita semua bikin konten. Nah, bunyinya kayak gini. Ani udah bikin ini. Kalimatnya. Mbak Listi tinggal ngikutin aja dah sama teman-teman.
2: Ini kalimatnya nggak bikin provokasi kan, Bang?
1: Kagak. Ini kayak selebrasi. Kayak hajatan gitu dah.
2: Gimana, Bang?
1: Nih, kalimatnya ya. Kami, pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana yo. Gitu. Nanti kita pengen serempak nih semua. Semua pedagang nih, Sabang sampai Merauke.
2: Ngumpul kita, Bang, gitu.
1: Bikin konten, kagak usah ngumpul. Upload aja, upload. Tinggal di-upload aja. Tapi Ane harus ngetes dulu nih. Mbak Listi ngomongnya bener nggak?
2: Oh.
1: Kami pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana yo. Gitu.
2: Oke.
1: Logatnya kok bisa Korea?
2: Pedagang Tanah Abang ngomong bahasa Korea.
1: Iya, kagak apa-apa. Namanya juga kan kita kan kudu ngikutin apa yang lagi ngetren. Kalau kita ngomongnya kayak, kami pedagang offline mengucapkan turut berbahagia. Boring itu.
2: Oke, Bang.
1: Coba ya, yang paling Korea, coba ya.
2: Kami pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana yo.
1: Kurang, masih ada Betawinya. Korea.
2: Iya juga.
1: Nonton drakor kagak sih Mbak Listi nih?
2: Wah, nonton mas penggal-penggal aja.
1: Ya udah tolong lagi dong. Coba lagi ya. 1, 2, 3.
2: Kami pedagang offline, online, bencana yo. Live shopping, bencana yo. Kurang Korea gak, Bang?
1: Dikit lagi.
2: Okay.
1: Makan itu dulu dah, tuh yang dari Korea apa onigiri ya?
2: Apa itu, Bang?
1: Sushi, makan sushi dulu dah, tuh biar lebih Korea. Ya coba, 1, 2, 3.
2: Kami pedagang offline, online, bencana, live shopping, bencana yo.
1: Cakep. Bungkus dah, logatnya dari Korea banget. Ani udah lihat di Google Analytics nih. Ya, dari Google Analytics rame-ramenya itu 10.17. Jadi uploadnya jam 10.17 ya. Oke.
2: Okay.
1: Nanti kapan-kapan saya main dah. Udah lama juga kita enggak silaturahmi nih barengan sama Mbak Listi Bilar.
2: Listi Bilar.
1: Iya. Blok C kan?
2: Bang, saya blok A.
1: Kan bukan blok C.
2: Bukan, Bang.
1: Yah, salah orang. Saya salah sambung dan Mbak Listi masuk salah sambung di GDM. Bencana yo.

0: Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay dengan Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Halo, selamat pagi.
1: Ya.
0: Dengan Pak Made.
1: Iya, dari mana, Bu?
0: Pak, perkenalkan saya Bu Ayu, Pak. Ini tangan kanan Ibu Maria.
1: Oh, baik. Bu Ayu yang di mana ya, Bu? Ya, maaf.
0: Kepala pelayanan, Pak.
1: Yang di Jakarta ya?
0: Iya, betul. Jadi begini, Pak Made. Ini kan terkait kerjasama nih. Saya diutus sama Bu Maria untuk sedikit masalah nih, Pak.
1: Apa itu, Bu? Masalahnya, Bu?
0: Masalah untuk kebersihan di klinik, Pak. Ini kita komplain banyak sekali nih.
1: Boleh, Bu. Silakan disampaikan ke saya komplainnya apa ini.
0: Iya, ini maksudnya kan cleaning service kok. Kayaknya sekarang makin kesini makin males-malesan. Masa saya harus bawa Pandawara Group, Pak, ke rumah sakit? Kan Bapak juga sudah punya tim gitu loh maksud saya. Kita yang paling krusial itu kan dari toilet, Pak. Ini toilet jorok banget ya, Pak, ya. Maksudnya kalau kita lihat ini jatuhnya jadi kayak terminal, Pak.
1: Ya enggak juga kali, Bu. Baru saya minggu lalu kunjungan ke sana, toiletnya ber...
0: Loh, itu kan justru karena pas Bapak sedang kunjungan. Kalau pada saat Bapak tidak kunjungan, Bapak harus lihat posisi dan kondisinya seperti apa.
1: Baik. Mohon maaf ya, Ibu. Nanti saya perbaiki lagi.
0: Apalagi di VIP 1, Pak. Itu kan klien-klien semua kan klien Donavid, Pak.
1: Ini aneh nih. Biasanya Bu Maria telepon saya. Kalau ada apa-apa, saya pasti dipanggil.
0: Iya, tapi ini kan bukan masalah Ibu Marianya aja. Memang beliau sedang sibuk, Pak. Ini kan gara-gara kebersihannya tidak terjamin. Banyak orang sakit jadi tambah sakit, Pak. Dari debu aja, saya colek ada nih, Pak. Sekitar 10 mm, Pak.
1: Ibu kapan visit ke Surabaya ya?
0: Saya ini kan tugasnya emang kayak spy aja, Pak.
1: Ini
0: jadi saya terlihatnya invisible aja begitu, Pak. Makanya Ibu Maria tidak pernah memperkenalkan saya ke Bapak. Gini aja deh, Pak. Ini tadi ada yang bersama saya. Kebetulan memang beliau ini langsung pindah rumah sakit ke Jakarta, Pak. Karena bengek-bengek, Pak. Gara-gara ruangan VIP, Pak. Coba deh sama Pak Rudi ini langsung, Pak.
1: Iya.
2: Itu saya bengeknya jadi kambuh, Pak.
1: Iya, Bapak. Gimana, Pak?
2: Debu partikelnya segede.
1: Bapak dirawat di kamar berapa, Pak? Aduh, saya sangat khawatir sekali.
2: 14045. Dipindahin ke 212 karena berdebu. Nah, kemudian di 212 itu kan berdebu sekali. Saya tanya, ada di mana debunya? Jadi di antara paru-paru dan tombolok. Anda dengar nafas saya nggak?
1: Iya. Pak, sesak nih. Sesaknya parah nih kayak gini, Pak.
2: Gara-gara debu, Pak. Dan debu-debunya intan ya, Pak.
1: Oh. Aduh. Ya ampun, Pak. Gimana ya ini ya?
0: Oh, udah, Pak. Perlu dicoba. Halo.
1: Yep.
0: Ya, jadi gimana ini, Pak? Maksudnya saya juga kan ini bawa pasien satu karena kan beliau.
1: Nah, gimana ya? Ini benar-benar dengan masalah kebersihan atau memang penyakitnya Pak Rudi?
0: Kok Bapak nyalain penyakit Pak Rudi? Beliau ini tadinya sehat, Pak. Sudah hampir sembuh, Pak, di rumah sakit, tapi karena kebersihannya kurang terjaga, Pak.
1: Nanti saya mau visit ke sana. Nanti hasil perbaikannya pasti saya sampaikan ke Ibu. Nanti kasih tahu alamat email Ibu ya.
0: Udah gini aja deh, Pak. Kita ketemuan aja ke rumah sakit Darmo di Suryalaya ya, Pak ya.
1: Suryalaya. Bukan.
0: Ini Pak Made Suntana kan?
1: Bukan, salah. Saya Made Ari. Salah, Ibu. Salah.
0: Ya, saya salah orang. Salah sambung.
3: Salah orang, salah sambung. Dan Bapak masuk salah sambung di...
0: Gen FM!
1: Ya, untuk tingkat saya.
0: Bapak dikerjain sama Angie.
3: Kena Angie nggak, Pak?
1: Iya, nanti saya itu deh. Saya datengin orang itu.

0: Yasin Fitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sikit. Musik kita pause sikit. Ngopi sikit, tarik nafas sikit. Habis sikit, lanjut joget maneh.
1: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BigWeekID.
2: Big Week, ini baru bengkel. Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo. Karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo. Semua berkualitas untuk semua.
0: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Langsung dari Graha Panel lantai 7, Gen 103,1 FM bisa banget ditemenin sama Nares Sobat Gen. Gimana? Lagu-lagu requestan kamu udah tak puterin kan? Itu kan artis favorit-favorit kamu Sobat Gen. Tak kasih tahu. Selain tadi aku udah ngomongin soal artis favorit aku, kopi favorit aku nih loh, ada yang uena, ada yang rasanya bold banget. Apa sih Nares? Ya Cavino. Cavino ini kopi dalam kemasan botol, tapi rasa kopinya bold Sobat Gen. Beneran kopi banget. Nah yang paling aku suka ini udah pakai Brazilian coffee beans, biji asli dari Brazil ya, dan juga sudah ada susu oat milknya. Enak pokoknya, rasanya enak, aroma kopinya bold, semuanya kayak mak seruput sambil dengerin lagu kesukaan kamu.

0: pagi hari ini ya. Tak kasih tahu juga Sobat Gen, ini ada 4 varian rasa. Ada oat cappuccino, milky espresso, oat marie latte, dan juga ada Spanish latte. Dapetinnya gampang, di mana-mana ada, tersedia di semua supermarket terdekat. Cavino, asli kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.
1: Gen FM. Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm_sy.
2: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Walah yuk iki gen owalah.
3: Gen owalah.
4: Udah siap belum?
5: Sobat Gen, sebagai wong Surabaya, pasti kamu pernah lewat flyover Mayangkara yang ada di sekitaran daerah Wonokromo, bener gak? Nah, ternyata jembatan layang ini pernah tercatat sebagai jalan tol pertama di Surabaya dan sekaligus tol terpendek di Indonesia. Jadi ceritanya, jembatan ini mulai beroperasi di tahun 1981 dan sempat diberlakukan sistem berbayar sebesar 100 hingga 200 rupiah per kendaraan seperti masuk tol. Karena emang pada masa itu belum ada namanya e-tol. Dan di tahun 1986, akhirnya sudah ditiadakan nih sistem berbayarnya, alias gratis, yang bisa kita nikmatin sampai sekarang.
6: Gen Owalah dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Untak Surabaya dengan program Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot. Belajarnya gak cuma teori, tapi juga tersedia laboratorium modern. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.

0: Ualah, ualah yuk iki gin ualah.
1: Gin ualah.
2: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya punya program sarjana kedokteran dan pendidikan profesi dokter yang dirancang untuk mencetak dokter-dokter unggul, profesional, serta berjiwa patriot, Sobat Gen. Belajarnya nggak cuma teori, ada laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi atau wet cadaver, 3D digital, histologi dan laboratorium keunggulan, ruang manekin untuk pelatihan klinis, serta fasilitas pendukung lainnya seperti OSC Station. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya, tempat lahirnya dokter-dokter masa depan Indonesia. Dan itu adalah kamu.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: lagi dengerin
1: Gen. Musik terus.

0: harian.
1: Selamat pagi dengan Mbak Maya untuk pelatihan mobil Persemija.
2: Ya betul.
1: Saya baru bendungan.
2: Dibantu.
1: Bendungan.
2: Hilir.
1: Ya, saya Pak Rudi. Saya adalah orang tua dari Rara yang belajar Sabtu Minggu kemarin sama Pak Teguh.
2: Iya.
1: Bilangin sama Pak Teguh.
2: Iya.
1: Jangan suka bentak-bentak anak orang.
2: Paham? Tuh, maaf Pak.
1: Paham?
2: Rara, ya saya paham.
1: Anak saya aja gak pernah ngebentak anak saya loh. Siapa dia berani-berani bentak anak saya?
2: Maaf.
1: Untungnya anak saya jago megang handphone. Kerekam itu. Anak saya ditol-tolin. Siapa itu dia?
2: Dengar rekamannya.
1: Ada rekamannya ada. Mau saya bawa ke pengadilan nanti.
2: Oh, kita ini aja Pak, bicarakan dulu.
1: Jangan sampai saya upload ya.
2: Maaf anaknya siapa?
1: Mau saya upload gak?
2: Iya.
1: Ini sekolah bukan saya tanya. Sekolah belajar?
2: Iya.
1: Sekolah itu tempatnya salah. Saya posting aja deh.
2: Mandung, Pak.
1: Saya posting nih sekarang.
2: Mana aja?
1: Oh, mana nih wifi nih? Saya posting ya. IG apa IG? IG. Facebook apa? Saya tag nih.
2: Pak, maaf tolong.
1: Saya posting. Saya kasih VO ya. Saya kasih voice over. Saya pencet nih.
2: Maaf.
1: Saya upload nih.
2: Bapak,
1: saya
2: maaf.
1: Kasih Vexon nih.
2: Tolong.
1: Ini saya kasih Vexon nih.
2: Pak.
1: Saya kasih Vexon lagunya Gea nih. Lagu sedih.
2: Tolong dong, Pak.
1: Anak saya ditok-tokin.
2: Iya, maaf, Pak. Kita bicarakan dulu aja, Pak.
1: Ini lagi bicara.
2: Saya sebagai adminnya minta maaf.
1: Kamu tahu nggak?
2: Kenapa?
1: Kan itu dari Ben Hill ke Sudirman ya. Sempet dari Cikini ke Gondangdia. Dari situ, anak saya disuruh nyetir. Teguh duduk di belakang.
2: Belakang.
1: Dia duduk di belakang.
2: Pak, duduk di belakang.
1: Dia duduk di belakang seakan-akan anak saya adalah supir.
2: Gak mungkin, Pak. Dia kan guru.
1: Terjadi. Ada videonya. Saya upload nih.
2: Jangan.
1: Saya dong. Upload nih.
2: Saya bicarakan.
1: Saya ada dua video nih. Upload. Pencet nih.
2: Apa?
1: Pencet sekarang nih.
2: Tolong dong, Pak. Nanti saya juga hilang pekerjaan dong, Pak, kalau kayak
1: gitu. Iya.
2: Iya. Orang satu salah.
1: Betul.
2: Itu semuanya.
1: Tapi saya emosi, Mbak, sebagai orang tua dong.
2: Iya, maaf. Aku juga ngerti. Aku juga paham. Tapi maaf, Pak.
1: Oke.
2: Tolong dong, Pak, sabar, Pak.
1: Ya udah, saya kesana aja.

0: Ya, pokoknya saya temuin langsung di Persemija Jaya Bendungan Katulampa.
1: Katulampa.
0: Nah ini gimana? Bendungan Katulampa kan?
1: Bendungan Hilir.
0: Bendungan Hilir. Bukan yang Bogor.
1: Kok jauh banget sih Pak di Bogor Pak? Ini Bendungan Hilir Jakarta Pusat. Maaf ya Pak.
0: Ya Allah, saya salah orang, saya salah sambung.
1: Maaf,
0: maaf Bu, saya salah sambung Bu. Maaf, maaf, maaf Bu, maaf Bu, maaf Bu. Dan Ibu masuk salah sambung di Genefe. Upload nih, upload. Saya upload nih ya.
1: Dua kali nih tegur, Jen.

Dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma

0: Santuy rek, musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis siki lanjut joget maneh.
1: Halo Bill,
2: ya?
1: Semalam apa iku semua antar?
2: 50 ya pak.
1: Hah?
2: 50
1: rombongan atau dewean?
2: Rombongan.
1: Mau ternonon dia iku?
2: Di hotel.
1: Loh, loh, iki cekin yang hotel.
2: Kapan?
1: Kemarin. Loh, waduh, kau iki cekin yang hotel.
2: Loh, ngatur keluarga, keluarga. Iku nih,
1: kondok
2: kerja, ikat deh.
1: Iku kan jemput nang diku.
2: Nang kantor, eh?
1: Nang kantor. Duh, mati aku. Kon melo pisan?
2: Nanti, di caper.
1: Loh,
2: ngatur kerja.
1: Duh, kok iso gak ngomong, gak pamitan sama aku? Kok iso, iku lo bil-bil?
2: Lain, siapa pak aku gak ngerti sampean?
1: Allahu Akbar! Koyok ngene kelakuanmu, aku gak mau anggap.
2: Ya Allah pak, aku gak berdaya lah kita Allah.
1: Allahu Akbar, gak usah nyebut-nyebut yo jenenge Gusti. Kok iso kon yo, mulai yo kemarin-kemarin tak telepon bolak-balik, gak diangkat. Kok ngene kerjaanmu, online-online. Pantes aku budal no bandara gak mau terno nang kanan kiri aku plonga-plong kayak ketek ketulup.
2: Iso coba aku tak ngerti kok bingung.
1: Kon saiki tambah bingung-bingung. Yo wes saiki, tak anteni jemputan aku saiki, papakan aku saiki.
2: Waktu pak aku ngisi nang pasar turi ya.
1: Loh, kon iku lapo nang pasar turi jemputan saiki aku lagi nang stasiun Gubeng.
2: Lalalalalala. Kok ada temen lagi seolah penumpang ini pak.
1: Loh, penumpang? Mateng aku iki. Lah terus misalnya mobil cecantik iki sapa sih bayar penumpangmu?
2: Waduh pak, aku bingung pak kalau aku pak.
1: Heh, iki juraganmu iki mau anggap apa?
2: Terus aku nyambut kayak temen uang.
1: 10 tahun melo aku, kok iso ngomong gak melo uangku loh. Mau pikir aku kewan.
2: 10 tahun. Aku kok cuma temen aku kerja 10 tahun. Gak rasa berarti pak.
1: Loh, makanya aku Billy Santoso bulan depan.
2: Lelah, Billy Santoso, Billy Santoso. Oh, jenengku apa-apa ya Billy Santoso.
1: Loh, jenengmu siapa iki?
2: Billy Binar Alamsyah.
1: Billy Binar Alamsyah?
2: Iya pak, waduh.
1: Aku iki telepon Billy Santoso guru Billy Binar. Berarti aku iki salah jenengku iki.
2: Waduh, Iwas aku meringat kabeh.
1: Oh ala Allah wakbar. Berarti Billy masuk
0: salah sambung ya Neva. Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, BeQuick udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. BeQuick dengan pelayanan utama mengganti ban, spoiling balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh arek Surabaya, bawa mobil kamu ke BeQuick yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf, Kavling D1, Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
3: BeQuick, ini baru bengkel.
0: Gas lagi, dengerin.

0: Band
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Langsung dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat Genku sayang. Ya Allah, kangen bener loh aku sama kamu loh. Kamu kangen gak sih sama aku? Ayo kita kofdar di udara yuk. Suaranya Coki sudah menggelegar, berarti sudah siap nyore, nyerocos sore-sore nemenin kamu sampai nanti jam 7.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Masih dari Gedung Grand Panel Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Masih di awal Coki siaran kali ini, edisi hari Senin tanggal 17 Juli 2026, edisi adik-adik pertama kali masuk sekolah. Dan jam-jam sekarang ini jam-jam pulang sekolah. Syarat buat adik-adik yang barusan aja masuk ke kendaraan, barusan aja dijemput mungkin sama papa mamanya, how's your day darling, hari pertama sekolah, all good? Kayaknya belum langsung pelajaran, masih perkenalan teman-teman yang barusan masuk ke kelas 7, terus kelas 9, itu dia. Atau yang lagi naik kelas aja sama teman-teman baru, itu dia. Ini pertama kali, edisi pulang sekolah pertama kali, Kak Coki mau denger absen. Buat adik-adik yang lagi dengerin Kak Coki siaran, ya, di 0811-352-1031, kamu boleh chatting, boleh voice note, kasih tahu nama kamu dan kamu sekolah di mana, kelas berapa. Biar teman-temannya lagi dengerin, oh ada ini nih yang lagi didengerin nih, lagi diputerin, dibacain chattingnya sama Kak Coki. Kalau masih sekolah, itu dia. Kak, aku kuliah. Boleh. Kasih tahu kamu kuliah di mana. Kak, aku udah lulus kuliah sama lulus sekolah. Kasih tahu kamu alumni sekolah mana. Itu dia. Ya, aku pengen denger yang lagi pulang sekolah, kasih tahu nama, itu dia, kelas berapa dan sekolah di mana atau kuliah di mana atau alumni sekolah mana. Boleh ikutan request langsung aja. Straight to the point, mau lagu bule atau Indonesia, nanti Kak Coki puterin spesial buat kamu. 0811-352-1031.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Ayo. Mari absen di 08 11 352 1031. Kalau tadi sudah absen di sekolah, sekarang absen di nyore, nyerocos sore-sore sama Kak Coki. Kasih tahu kamu sekolah di mana, kelas berapa, atau kuliah di mana Sobat Gen, atau kalau udah kerja mantan alumni sekolah mana, plus mau request lagu apa, langsung bakal aku puterin. 08 11 352 1031. Markus, hore, Kak Coki udah sembuh, alhamdulillah. Alhamdulillah, matanya udah gak jereng lagi gara-gara kelilipan. Ya Allah, ada aja ya. Karena emang ya Sobat Gen ya, hari apes itu gak ada di kalender itu. Ini ada Mbak Lili. Mbak Lili, selamat sore. Nyapa-nyapa aku nih dulu nih. Halo.
1: Waalaikumsalam Coki.
0: Halo.
1: Aduh, kangen rek sama suaramu yang renyah ini Coki.
0: Sehat ya. Alhamdulillah udah sehat.
1: Sembuh ya.
0: Iya. Terkuli. Iya, thank you loh.
1: Coki kayaknya vibes-nya beda deh.
0: Waso.
1: Coki yang moceh di sini. Ya wes, Coki sehat selalu. Selamat siaran. Coki, aku mau minta lagu Rollerblade. Jomblo.
0: Iya.
1: Jomblo abadi ya. Kalau
0: enggak aneh
1: ya.
0: Siap.
1: Selamat siaran, sehat selalu Coki.
0: Terima kasih banyak doanya.
1: Salam satu aspal buat teman-teman online. Nah, selamat. Ya wes, makasih ya Coki. Coki.
0: Terima kasih Mbak Lili, hati-hati di jalan. Hari ini buka sosmed pertama kali, instastory aku dipenuhi sama teman-teman aku yang update instastory-nya adalah nganter day one anak sekolah. Kayak si Riko ini, dia bilang gini, Kak Coki, hari pertama nganter anakku sekolah rasanya seneng banget. Nama anaknya bagus banget, Alzio Zaidan Ahmad Firmansyah. Bo, bagus banget namanya. Masya Allah loh, pinter-pinter loh. Orang-orang tua zaman sekarang tuh pinter-pinter kalau kasih nama. Namanya anaknya koncoku yo, wapi-api, pinter-pinter. Baru masuk TK nih Kak Coki, sekolah di Tribakti di Noyo. Salam buat anaknya ya, si Zio dari Papa Riko. Terima kasih Papa Riko udah kirim WA di sini. Aku juga kepengen syarat deh buat ponakan aku yang katanya Om Coki, Inara happy banget karena sudah jadi kakak, sudah TKA katanya.

0: Oh, udah ke kelas.
1: Sekolahnya di Saib.
0: Oh, di SD Saib.
1: Cocoknya aku mau request apa, lagunya sayang? Rollerblade ya.
0: Siap. Mikaela, thank you banget loh. Kamu pasti kangen kan sama suaranya Kak Coki kan? Liburan sekolah gak dengerin aku siaran. Ini siapa lagi ini? 0811-352-1031. Halo.
2: Selamat sore Kak Coki.
0: Hai. Sapa iki?
2: Aku alumni SMK Loro Negeri di Surabaya.
0: Alumni SMK Loro.
2: Aku mau request sesi potret.
0: Sesi potret, bro.
2: Kawe ngancani. Nyore nang embong, Mas.
0: Siap. By the way, jenengmu sapa, bro? Sing 583 barusan iki. Dani, Coki tanya, kamu minggu ngisi acara running di Romansa ya? Romansa? Enggak. Minggu kemarin aku nge-MC acara Bihin. Ringan.

0: yang bukan cuma dikenal luas, tapi juga konsisten melahirkan prestasi, Sekolah Antartika bisa jadi pilihan yang tepat. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo. Saat ini membuka pendaftaran peserta didik baru tahun baru pelajaran 2026-2027. Lingkungannya nyaman, fasilitasnya lengkap, ekstrakurikulernya beragam, bahkan area parkirnya luas dengan lahan parkir 3 lantai. Dari sisi prestasi pun membanggakan. Lebih dari 300 lulusan tahun 2025 berhasil melanjutkan ke PTN, sekolah kedinasan, hingga TNI dan Polri. SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 Sidoarjo juga menyediakan kelas full AC. Menariknya lagi, pendaftarannya juga buka di hari Sabtu dan Minggu sob. Tunggu apa lagi? Buruan daftar ke Sekolah Antartika Sidoarjo, karena sewaktu-waktu pendaftaran akan ditutup bila pagu terpenuhi. Info lengkapnya bisa kamu dapetin dengan datang langsung ke SMA Antartika, SMK Antartika 1, dan SMK Antartika 2 di Jalan Siwalan Panji, Sidoarjo. Sekolah Antartika Sidoarjo, semua berkualitas, berkualitas untuk semua.
1: Halo.
2: Halo, selamat siang Mas Anjar.
1: Iya.
2: Mas, aku Rusli, Mas.
1: Siapa?
2: Rusli dari Tungka Entertainment Surabaya.
1: Oke.
2: Iya, Mas. Jadi kan ini kita akan ada acara Valentine nih, Mas, bulan ini.
1: 14.
2: Nah, puncaknya sih tanggal 14. Tapi kalau emang nggak bisa, kita emang bisa undur untuk weekend sih, Mas. Pokoknya bulan Februari ini.
1: Oke.
2: Ada artis-artis yang available nggak, Mas?
1: Maunya siapa ya?
2: Boleh deh, Mas. Ditawarin, Mas, siapa aja yang bawa lagu-lagu cinta, yang bisa menghanyutkan suasana gitu, Mas.
1: Gini aja. Saya nggak tahu jadwalnya. Jadi nanti saya kabarin lagi masalahnya.
2: Oh, begitu.
1: Jadi harus ngecek dulu.
2: Kalau misalnya budget kayak kisaran kayak 5-10 juta gitu bisa gak sih, Mas?
1: Aduh, gak bisa.
2: Ya kita tambahin nasi kotak lah, Mas. Satu nasi WM.
1: Terus minumnya apa, es jeruk?
2: Ya enggak dong. Kita nanti rencananya sih emang outdoor ya, Mas, ya rencananya. Karena kan itu kan performnya di balai desa. Nanti kalau pakai pickup gitu gak masalah kan?
1: Gak masalah.
2: Ntar deh kita atur aja. Pokoknya yaudah, Mas, kalau gitu, Mas, aku kepenginnya, Mas, ya, untuk jadwalnya bulan Februari kotak boleh kan, bisa ya?
1: Kotak
2: band?
1: Oh, kotak nggak di kita. Salah.
2: Lu salah berarti.
3: Oh, berarti salah kabel dong berarti.
1: Iya.
3: Berarti Mas Anjar masuk salah sambung Gen FM.
4: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: 103,1 FM bisa banget.
1: Kadang masa depan dimulai dari satu keputusan sederhana, memilih sekolah yang tepat. Kalau kamu lagi nyari sekolah

0: Kalau udah bisa ngelewatin hari Senin ini, bawain langsung. Sama tadi Sobat Gen ya, sumpah aku mau sebentar. Sebelum aku bacain komentar kamu di WA ya, aku mau bilang sama kamu Sobat Gen. Jadi hari Kamis kemarin, itu dia, hari Kamis kemarin itu kan aku kan kelilipan, jadinya kelilipan. Apa yang harus ku lakukan? Demi Allah, hari Jumat itu aku ditemu sama Nares waktu dia siaran. Aku udah ceritain kronologinya. Jadi buat kami belum tahu Sobat Gen, jadi kayak gini. Aku kelilipan debu. Ya. Yeah. Aku udah tahu nih kayak tes banget. Abis itu langsung aku kucek. Aku kucek, aku minta tuh sama anak magang, ada yang punya obat tetes mata enggak gitu. Terus abis itu, ya, udah nih aku biarin. Aku biarin sambil aku browsing rumah sakit mata. Syarat buat teman-teman di rumah sakit mata Ketintang di belakang sini. Aku googling. Lah, ada IGD enggak ya di situ ya gitu. Ada UGD-nya enggak ya? Yang tertulis adalah jadwal prakteknya. Akhirnya aku langsung balik ke rumah. Wah, aku enggak ada nih kayak gitu. Karena kan aku butuh UGD Sobat Gen ya. Ya udah aku pulang. Aku pulang, terus aku mandi dengan kondisi mata yang masih kelilipan iku. Terus marengono kebangun jam 3 mau sholat malam. Terus kok kayaknya tambah mengganjal. Isenglah aku pesen ice washer gitu Sobat Gen. Sing gawe moto itu loh Sobat Gen, sing kayak umba-umba moto itu loh. Ya. Nah di K24 aku pesen, aku kedip-kedipin. Ah, kok masih mengganjal? Capek ini orang. Bikin tidur, bangun tidur, kok tambah mengganjal? Langsung aku ke mana? UGD-nya rumah sakit mata di Ketintang ini Sobat Gen. Langsung dengan sigap. Ternyata ada obat tetes mata itu. Gak sampai 1 menit langsung mataku kayak, wow, aku sudah kembali lagi melihat dunia ini gitu kan. Terus udah dicek-cek-cek, alhamdulillah yang penyebab air mataku kelilipan iki Sobat Gen ya, wes gone. Tapi ada luka di mataku. Nah, itu yang di ini apa namanya diobati sama dokternya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah enggak sampai 3 hari loh. Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu, Minggu kemarin aku udah nge-MC, alhamdulillah. Tapi Jumat dan Sabtu iki, yo aku cranky pol. Mataku gak kompak, tapi awakku kepengen olahraga, kepengen nge-gym, kepengen tenis, kepengen pukul-pukul, kepengen padel. Aku saking lupanya, saking gopone, ambil dokter sampai lupa. Dokter, kalau sakit mata masih boleh olahraga gak, yo gitu. Aku lupa tanya itu. Sampai tiap hari aku chat GPT curhat. Dear ChatGPT, kalau lagi sakit mata boleh nge-gym gak ya? ChatGPT bilang jangan dulu. Hari ini aku happy banget sudah bisa nge-gym lagi. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Wes angkat-angkat mana pulang siaran nanti aku udah bisa tenis. Alhamdulillah. Akhirnya aku bisa nemenin kamu siaran sore ini. Febrian dia bilang gini, sehat-sehat ya Mas Coki ya, thank you banget bro. Semangatku kalau sore cuma satu, ngerungokno suaranya sampean. Alhamdulillah ya Allah. Semoga suara aku selalu jadi mood booster kamu ya Sobat Gen ya. Hengki, alhamdulillah wes suara Coki serem banget denger ceritamu. Siaran sore Gen FM gak kerungu suaramu kayaknya aneh. Kok aneh sih kak, horor tak kak suaraku. Mulai kerja koyo ono sing kurang apa ya. Apakah perasaan ini dipikiri sama mantan-mantan aku yang terdahulu? Sore Kak Coki dari Rega. Hai Rega, aku alumni UGM FMIPA. Mau request lagunya Isyana featuring Rai, kau adalah spesial buat Jessica yang ada di Lamongan ngedengerin via streaming. Halo Jess, buat Kak Coki terima kasih dan selamat siaran sampai nanti jam 7 malam. Yang spesial sore ini adalah aku kepengen absen buat adik-adik yang pulang sekolah. Kasih tahu kamu sekolah di mana dan kelas berapa. Terus kalau udah kuliah ya kasih tahu kuliah kampus mana, jurusan apa Sobat Gen. Kalau misalnya kamu udah kerja kasih tahu kamu alumni mana. Nah, itu dah. Udah gitu doang. Mau request lagu apa? Terserah Sobat Gen. Dari siapa ini? Oh, nama kamu Ibrahim. Gokil Ibrahim. Radiomu OG banget, bro. Iki cek, jaman-jaman muteri kaset gak sih, bro? Ya Allah, bro. Happy banget loh lagunya udah aku puterin. Terima kasih banyak. Halo, dari Jani. Jani alumni SMA Gema 45 Surabaya. Salam buat anakku. Anakku yang istimewa katanya Alesia. Seneng bener dengerin suaranya Kak Coki. Halo Alesia, selamat sore. Request lagunya Denny Caknan. Terima kasih banyak. Salam buat Alesia yang selalu dengerin Kak Coki siaran. Semoga happy terus dan sehat terus ya Alesia.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Kalau pulang sekolah masih ada uang buat jajan, kepengen ngopi. Anak sekarang mah doyan ngopi, itu dia. Atau mungkin buat papa mama yang butuh kopi. Mood booster buat nganter anak sekolah besok. Atau justru lagi mau jemput sekolah. Mood booster biar semangat cari duit, Sobat Gen. Kopi pilihannya adalah, kan udah tiap hari aku suggest, iki lo Cavino, udah nyobain belum sih Sobat Gen? Kemasannya itu dalam bentuk botol, ya. Dan rasa kopinya tuh bold abis. Rasanya sumpah endul, gak bohong. Jujur endul. Karena do ini pakai kopi asli dari Brazil, Sobat Gen. Nah, dan oat milk bikin rasa dan aromanya kopinya tuh bold abis. Kalau kamu minum, aduh, langsung bilang, jujur endul. Ada 4 varian yang bisa kamu pilih. Ada oat cappuccino, milky espresso, ada oat mari latte, Spanish latte, whatever you like guys. Tinggal kamu beli aja di supermarket atau minimarket, ada semuanya ada. Tinggal kamu cari aja Sobat Gen. Jangan lupa ya kalau udah minum ya, tag tuh di @gen1031fmsby. Cavino, asli kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.
1: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Gen, 103,1 FM, bisa banget.

0: Infogain, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Tanggul Lumpur Lapindo di titik 10D dikabarkan retak-retak. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC melancarkan fase kelima serangan balasan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Arab. Dilansir dari CNN Indonesia, IRGC mengultimatum Amerika Serikat bahwa satu-satunya syarat Iran akan kembali membuka Selat Hormuz adalah dengan mengakhiri intervensi militer agresif Amerika di selat tersebut. Diketahui sebelumnya bahwa AS dan Iran terus saling melancarkan serangan udara dalam beberapa hari terakhir setelah terlepas dari nota kesepahaman yang sebelumnya ditandatangani untuk mengakhiri perang. Selanjutnya, Danantara Indonesia dikabarkan tengah menggarap 26 proyek hilirisasi strategis nasional dengan total nilai investasi mencapai Rp225 triliun. Mengutip dari Kompas.com, proyek-proyek ini disebut mampu menyerap tenaga kerja mencapai 37.833 orang. 26 proyek tersebut mencakup berbagai komoditas strategis, mulai dari sektor pertambangan hingga energi dan pangan. Dan melalui proyek-proyek hilirisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat industri nasional, serta menciptakan lapangan kerja. Memasuki berita utama, kondisi tanggul penahan lumpur Lapindo di titik 10D Kabupaten Sidoarjo dikabarkan mengalami retakan di sejumlah bagian dan aliran lumpur masih mengarah ke sisi barat akibat adanya penurunan tanah. Berdasarkan laporan dari Detik Jatim di lokasi, lebar tanggul tambahan hanya sekitar 45 cm dan permukaan tampak pecah-pecah akibat material tanah lumpur yang mengering karena terik matahari. Meski demikian, bibir tanggul dengan permukaan lumpur masih memiliki jarak sekitar 25 hingga 35 cm dan sudah terlihat 3 unit ekskavator yang bersiaga. 4 kapal keruk dioperasikan untuk mengalirkan lumpur menuju Sungai Porong, dengan 2 ditempatkan di kolam sisi utara dan timur, sedangkan 2 lainnya berada di kolam 2 dan kolam 5 di sisi selatan. Kedepan, PPLS bersama dengan Kementerian PUPR akan melakukan kajian ulang terhadap kapasitas tampung lumpur, serta memperkuat sejumlah titik tanggul yang dinilai memerlukan penanganan tambahan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
3: Rio Febrian, Aku Bertahan.
4: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
3: Reza Artamevia, Keabadian.
5: Mungkinkah kau mencintai diriku selama-lamanya?
3: Niji, Jangan Lupakan. FM Surabaya.
6: Masih dari Gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Anyway, cuaca hari ini lagi bagus banget ya, enak banget sore ini Sobat Gen. Siapa tahu kamu pulang kerja, pulang sekolah mungkin buat adik-adik gitu kan ya, lagi mau nganter les sekolah, mau les sekolah gitu kan ya, atau lagi mau les apa. Aduh, anak zaman sekarang mah kesibukannya banyak bener itu dia. Ta doain buat papa mama selalu sehat-sehat, cari duit ya karena kebutuhan anak zaman sekarang. Bersyukur Sobat Gen bisa ngeliatin sunset Surabaya hari ini lagi cakep banget. Setiawan, assalamualaikum Kak Coki, waalaikumsalam. The best ceriwis katanya, cua-cua. Bikin lagi masa. Alhamdulillah sudah sehat, siaran lagi. Semangat ya karena suaramu itu gak ada duanya. Gak usah peres kon. Ada siapa ini? Halo, selamat sore. Halo.
7: Halo Coki.
6: Hai.
7: Assalamualaikum Kanteng.
6: Waalaikumsalam.
7: Ini dengan Bu Nurul lagi.
6: Iya Bu Nurul.
7: Emang beberapa hari gak dengar suaramu, kayaknya gak enak deh.
6: Masa Bu Nurul?
7: Apalagi hari ini kamu cerita tentang kelilipan.
6: Beneran?
7: Bener sih, kelilipan itu kelihatannya sepele, tapi nyiksanya minta ampun.
6: Oh tahu menan.
7: Aku pernah ngalamin temenan, itu
6: temenan.
7: Waktu itu habis jemput anakku pulang sekolah, tiba-tiba kelilipan. Aku pikir biasa aja. Itu kan ada namanya bor water ya.
6: Iya.
7: Aku bersihin.
6: Aku pakai kayak gitu.
7: Ternyata masih enggak sembuh.
6: Ah, kemarin
7: malam
6: banget.
7: Semakin merah dan bengkak.
6: Iya.
7: Akhirnya terpaksa deh ke dokter spesialis mata.
6: Benar.
7: Ternyata sepele loh, cuman ditetesin obat di depan lensa pembesar gitu, beliau nutul pakai cotton bud. Masya Allah, kalau sudah ahlinya ya, cuman ditutul
6: langsung enak.
7: Si biang penyebab kelilipan itu lepas.
6: Bener.
7: Dan alhamdulillah langsung enteng mataku. Padahal tadinya sampai bengkak merah.
6: Beneran
7: ya, semoga
6: beneran.
7: Gak ada kelilipan-kelilipan lagi ya.
6: Amin.
7: Dompet alhamdulillah.
6: Lu gede ini lah.
7: Yang merah-merah gitu ya.
6: Oh ala, kelilipan duwe merah. Thank you.
7: Untuk lagunya apapun deh,
6: aku suka.
7: Asal kamu yang pilihin.
6: Terima kasih banyak Bu Nurul. Hati-hati di jalan. Mumpung lagi banyak nih hari pertama anak-anak lagi sekolah, itu dia. Anyway, ya aku tanya sama kamu sobat Gen, throwback aja atau mungkin buat adik-adik kasih tahu ke Kak Coki yang lagi sekolah ataupun anak-anak kampus atau yang udah kelar sekolah sama kelar kuliahnya. Uang sakumu zaman kon sekolah kasih tahu berapa? Sing mbok eling. Uang sakumu berapa sobat Gen zaman sekolah? Dan itu bisa buat beli apa aja coba? 0811 352 1031. Mau chatting atau voice note terserah. Jangan lupa kasih nama ya. Uang sakumu zaman sekolah berapa coba? Dan bisa buat beli apa aja? Gen.

0: Masih dari Gedung Grapana Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen masih ditemani sama Coki siaran di Nyore, Nyeroca sore-sore. Mari kita berkumpul bersama-sama ngebahas zaman kamu sekolah dulu atau yang sekarang lagi sekolah ya. Kamu tuh uang sakunya berapa Sobat Gen? Kasih tahu bisa dapat apa. Nih tadi aku dapat voice note dari ponakan aku.
1: Ya Om Coki ganteng, Om Coki suka hati-hati ya, jangan sampai kepleset.
0: Jangan kepleset.
1: Di jalan harus hati-hati, jangan sampai kecelakaan.
0: Coy,
1: ya.
0: Coy, jangan sampai kecelakaan. Ponakan aku, sumpah yeping banget, kayak omnya, jangan sampai kepleset. Jangan sampai kecelakaan. Ya Allah, cawi cawi cawi cawi ade. Ya Allah deh, I love you. Aku juga lagi didengerin sama Mas John. Mas John, selamat sore. Lagi pulang kerja atau lagi jemput anak sekolah, Mas? Ngomongin soal ini nih, uang saku zaman kamu sekolah, Sobat Gen. Ini siapa ini? Dari Intan. Alhamdulillah udah sehat kembali nih. Kangen suaramu, Kak Coki. Sing nagi koyo rengginang lorju. Bo, I love it. Rengginang lorju. Dari Intan, alumni SMK Ketintang. Rike lagunya malam bercerita. Intan, Sordormor ya. Lagu kamu tak puterin tadi. Terus aku tanya sama anak-anak di sini. Enak gak lagunya? Enggak, Kak. Sorry, kur-kur lagunya. Kalau gak enak gak aku puterin. Sordormor ya, sorry dorimori. Ini siapa ini? Ibrahim, uang saku sekolahmu berapa, Ibrahim?
2: Aku Ibrahim Mas Coki.
0: Iya.
2: Kamar sekolahku tahun 2017 itu. Jajanku itu mek 10.000. Tapi ya alhamdulillah bisa dikait tuku es, bisa dikait tuku mangan. Cukup lah hitungannya.
0: Cukup temenan, cukup podo. Aku juga segitu 10.000 itu. Sing tak eling ya. Pokoknya kalau gak salah di kantinku itu nasi kuning, sate, pokoknya serba iku 5.000-an sekali mangan sih itu. Vidya, pas SD sanguku 200 rupiah. Jur. Satu kuopo kira 200 rupiah. Isa beli tahu, tahu isi dan kawan-kawan. Es teh wis oleh. Bor murah pol. Pas SMA sanguku mek 2.000. Beli nasi pecel 1.500. Sing 500 gawe numpak bemu mulie. Teko nilai uang saku ketok ya Coki ya umurku piro. Ya ampun, ya ampun. Untung loh, kamu gak pakai ini kan, apa namanya, dolar ya. Cie. Riko, uang saku dulu alhamdulillah 10.000. Itu pun udah dikepotong sama uang bensin Kak Coki. Kan. Iya. Fajar, Kak Coki aku punya tebak-tebakan jam-jam apa yang paling mahal. Kamu kapan ngomong jam pidus kan? Ketebak banget. Mbak Fenty, pasti saudaranya Tall and Grande ya kamu ya. YTTI, sing paham-paham ae. Uang sanguku 5.000, beli jajan Komo rentengan. Apa dah? Komo rentengan, kerupuk rentengan maksudnya komo. Dapat hadiah uang 20.000 di dalamnya. Balik bondok. Oh ala kolas. Kolas ya kamu ya. Oh SDSS kamu udah main judi kamu. Udah judi kamu ini. Jerry, Kak Coki, zaman SD kelas 1 sampai 2 di KI Sangu 500 repes tahun 90-an. Duit 100, kertas abang 5 lembar. Sering tak buat mainan depan sekolah kalau enggak beli keong. Kalau makanan dibontotin Kak. Pertanyaanku. Tolong ya Sobat Gen yang paham. Opo keong iki lek kape jalan kudu diababi. Baru mlayu we banter.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen. Aku pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan. Selamat ibadah ya. Selamat buka puasa, siapa tahu ada sobat Gen yang puasa Senin Kamis. Masya Allah, semoga istiqomah ibadahnya dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abis itu dilanjut lagi aktivitasnya sobat Gen. Ngomongin hari ini, ngomongin apa sih Kak Coki? Karena kan hari ini adalah pertama kali adik-adik ini semuanya macuk cekulah. Aku kepengen ngajakin kamu throwback zaman dulu atau kamu sekarang lagi sekolah. Kasih tahu ke Kak Coki, berapa sih uang saku kamu sobat Gen pas kamu sekolah? Dan itu bisa buat beli apa aja coba? 0811-352-1031. Nah, itu dia ya. Jangan lupa sebutin nama. Selamat petang. Halo Mbak Pipit.
1: Selamat sore.
0: Hai
1: Coki.
0: Halo Mbak.
1: Aku ikutan topik ya.
0: Boleh.
1: Aku dulu itu SD.
0: SD bu.
1: Dikasih sangu iku Coki 100 rupiah. 100 rupiah itu tak buat beli bakso Coki. Pak Lee ku apian oleh saya ketripis itu 75 rupiah. Terus sing 25 itu biasa nih gitu kerupuk upil.
0: Kerupuk upil
1: 10 ripis saya gak salah.
0: Ya Allah murah.
1: Oleh Coki ya. Terus sing 15 ripis itu oleh tuku es. Es itu masih warna-warna ngono gak pae jaman semono Coki enak tenang.
0: Iya iya iya iya.
1: 100 rupiah Coki itu pada zaman aku SD.
0: Iya iya.
1: Kamu saya gak di duwe. Aku dikek disangoni mek 50 ripis Coki mek digetuku es sampe jajan. Gak bisa digetuku bakso. Oke Coki, siap, terima kasih sih selalu ya.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Mbak, kamu SD-mu era-era Kartini ta, Mbak? Jangan-jangan kamu ini loh satu bangku sama ibu kita Kartini ya. Atau adik kelasnya. Ya Allah, iku bakso Yamunu. Ya Allah ya Rabbi, murah banget. Dari Fakih, Kak, zaman sekolah aku lulus tahun 2015, sanguku mek 10 ribu Kak. Seminggu pisan dikei bensin 20 ribu, iku wis cukup rasaku. Zaman iku bakso kantin mek 2.500, gorengan 500 dapat 2, 10 ribu oleh apa? Yo, oleh dungo paling. Ya Allah ya Rabbi. Yang lain masih aku tungguin sobat Gen. Rika sagunya ada di canan. Telat kan. Bisa puter kayak mau.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Halo.
1: Halo malam, Bu It.
0: Iya.
1: Iya, Bu It, saya mau tanya, kalau dari tempat saya itu mau ke Makassar itu bisa ya, Bu, untuk pengirimannya?
0: Bisa. Bapak mau kirimnya via udara atau via laut?
1: Terserah, Ibu. Yang penting jangan pakai via santet kan enggak enak, nggih, Bu.
0: Oh iya. Okay. Terus, Pak, ini Bapak kirimnya berupa apa dan berapa banyak?
1: Nah, ini saya mau kirim ikan, Bu. Kalau ikan gitu ada regulasinya atau bagaimana?
0: Iya, Pak. Kalau ikan tuh harus pakai karantina, Pak.
1: Oh, ya, audisi gitu, Pak, Bu. Maksudnya bagaimana?
0: Ya, harus ada regulasi izin dari karantina, Pak. Apakah ikan itu boleh dikirim atau harus apa gitu, Pak.
1: Oh, gini loh, Bu. Saya tuh cuma khawatir. Ini kan saya kan juga terhambat, Bu, untuk pengiriman ikannya itu. Saya cuma memastikan. Takutnya ini loh, Bu, misalnya kena air, jadinya ikannya tuh melempem, Bu. Masalahnya nanti ikannya itu saya minta, Bu, kemarin itu kan akriliknya jangan sampai ada celah udara masuk sedikit pun nggih, Bu, nggih. Kotaknya itu kayak kotak iki loh, Bu, kotak amal masjid itu loh, Bu. Nah, akriliknya segede itu aja, Bu. Ikan yang saya kirim tuh gampang kok, Bu, ada di mana-mana loh, Bu.
0: Oh iya, kemarin Bapak nggak bilang jenis ikannya apa?
1: Loh, Ibu nggak pernah tahu ikan peyek, ta, Bu?
0: Enggak tahu, Pak.
1: Ikan peyek, Bu. Iwak peyek.
0: Enggak tahu, Pak. Peyek saya taunya yang udah matang tinggal dimakan aja gitu.
1: Ya itu, iwak peyek itu ya saya kirim, Bu, ke Makassar. Ini kantornya enggak pindah kan, Bu, yang di Rungkut Sier itu, Bu?
0: Kami di ini, Pak. Kami di Juanda.
1: Loh, sudah pindah kantornya dari Sier itu, Bu. Sebentar, sepanjenengan Ibu Iit Purnamasari bukan sih?
0: Bukan.
1: Loh, ini Bu Iit siapa ini?
0: Ya saya Bu Iit, saya training besar Sika, Pak.
1: Loh, alah. Ya Allah, Bu, saya salah ini, Bu. Maaf, Bu Iit.
0: Ya, Pak,
1: Bu Iit ini
0: ya.
1: Masuk salah sambung di Ganda.
0: Oh, gitu ya, Pak, ya.

Yasin Fitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.

0: Masih dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di Nyore Nyeroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Kasih tahu dong Kak, zaman kamu sekolah, kamu tuh dapat uang saku berapa dan bisa buat ngapain aja, beli apa aja itu. Halo Sal,
1: halo, sore Kak Coki.
0: Hai darling.
1: Topik dong. Zamanku SD tahun 2000 itu ya Kak Coki ya. Uang sakuku tuh 2000 Kak Coki.
0: 2000.
1: Jajanan senenganku iku cireng sing sik leren deres lho Kak Coki.
0: Cireng.
1: Cireng lonjor sik leren deles dhewe karo Pak
0: Dedi. Oh iya. Enak iku. Enak.
1: Mari ngono dadar jagung.
0: Dadar jagung.
1: Gorengan itu ya. Itu dulu rasanya harganya 250-an. 250 perak.
0: Iya.
1: Terus habis gitu 2000 tuh juga udah bisa dibuat beli bakso Kak Coki di sekolahanku dulu Kak Coki. Masuk pendole cilik-cilik ya Joki, tapi bisa lah.
0: Ya Allah.
1: Terus
0: kudu aku si typo lo.
1: Es Krakatau.
0: Es Krakatau.
1: Ala-ala itu Kak Joki, astagfirullah.
0: Ya Allah, astagfirullah.
1: By the way Kak Joki, aku mau request lagunya BBB. Let's dance together.
0: Siap. Ya Allah, salsa. Saking ngambil nyetir sampai typo lah bini rek. Hai Dwi. SD 2000 uang jajanku, SMP 5000, SMA 10000. Iku usaha dhewe Coki dadi justip. Sing males jajan aku sing budal tapi ono ongkire. Lumayan kan pa winter kon. Takoni kon. Utekmu pa winter. Takoni. Mau mantep. Ono ongkire. Jadi kamu itu emang bener ya. Kamu tuh jangan-jangan Pak Nadiem Makarim zaman itu ada terinspirasi dari hidupmu. Ono biaya gosen nih. Hai Syifa. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sopo kira.
2: Salam sehat.
0: Salam sehat.
2: Coki.
0: Iya, siapa ini? Halo.
2: Ki. Kowil, Cok. Kowil.
0: Kowil.
2: Nek jamanku biyen iki. SD ya. 100 rupiah. SMP munda. 300 rupiah. STM iki. 500 Cok.
0: STM.
2: Ya, nenek SD 100 rupiah ya lumayan lah Cok. Nek kae tuku ciki sak SD. SMP yo. Podho ae. Bapak isu penting bisa jajan sampai SMP STM ya waduh. Bapak gorengan loro plus es. Es cukup. Ibu tahun biru ibu.
0: Kerungokno suarane Pak D. Sawangane kula kepengin salim jaluk uang jajan gawe sekolah.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Info Gen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. DPR RI menyoroti pemangkasan anggaran Tanggul Lumpur Lapindo yang kondisinya dikabarkan makin kritis. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Gunung Anak Krakatau dilaporkan mengalami 19 kali erupsi pada periode bulan Juni hingga Juli 2026. Mengutip dari Antara News, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat dari tanggal 2 Juni hingga 11 Juli 2026 telah terjadi 19 kali erupsi dengan aktivitas vulkanik yang masih berada pada level 3 atau siaga. Peningkatan aktivitas vulkanik tersebut terus dipantau secara intensif melalui pengamatan visual maupun instrumental untuk mengamati perkembangan aktivitas gunung api. Masyarakat, wisatawan maupun nelayan diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius yang telah direkomendasikan untuk menghindari resiko yang dapat ditimbulkan akibat erupsi maupun lontaran material vulkanik. Dan diharapkan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Selanjutnya, nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Senin 13 Juli 2026. Diketahui melalui kompas.com, mata uang rupiah dikabarkan kembali melemah ke level Rp18.109 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan nilai rupiah sendiri masih dipengaruhi oleh sentimen eksternal, terutama Amerika Serikat dan Iran yang dilaporkan kembali saling melancarkan serangan rudal dan drone. Memasuki berita utama, kondisi tanggul penahan lumpur Lapindo di titik 10D disebut semakin kritis. Dan menyikapi hal tersebut, anggota DPR RI Komisi 7 meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, untuk mengembalikan anggaran operasional pengelola penanganan lumpur Lapindo yang sebelumnya dipangkas. Dilansir dari Detik Jatim, diketahui bahwa berdasarkan laporan yang diterima, anggaran yang semulanya sebesar Rp227 miliar rupiah berkurang menjadi Rp169 miliar rupiah atau dipangkas sekitar 58 miliar rupiah. DPR mendesak pemasangan early warning system atau sistem peringatan dini untuk dilakukan secepatnya mengingat kawasan tersebut berada di wilayah memiliki resiko pergerakan tanah. BNPB, Basarnas, dan unsur SAR diminta untuk memiliki posko tetap di lokasi serta menggelar latihan keselamatan secara berkala setiap 3 bulan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, DPR RI, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan agar penanganan kawasan terdampak lumpur Lapindo dapat dilakukan secara optimal. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
3: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: Tirto IG 2025 masih asik sendiri.
1: Dengarin terus pilihan lagu terbaik
0: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore Nyeroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Jangan lupa Kak kalau komentar di sini ya, pakai nama ya. Siapa ini 99696969 Meki? Oh Iwan. Oh ya Iwan. Mau ikutan topik dong? Iya. Kalau ada yang belum tahu ngobrolin apa sih, kasih tahu ke Coki Sobat Gen. Zaman kamu sekolah, zaman Bian, uang sakumu tuh berapa coba? Iwan. Kalau uang sakuku zaman SMK dulu tahun 2008 masih ingat Kak, 10.000. Rumahku Pagesangan, sekolahku di Sedati Juanda, sekali berangkat naik angkot H2P lanjut omper H4J. Sekali berangkat sampai sekolah 4.000, pulang juga 4.000, sisa 2.000. Alhasil istirahat cosplay jadi ular sawah nang kelas turu to. Lho ya lo, sano Iwan. Iwan kok gak jajan Iwan. Noala Iwan. Lo Iwan, Re, tapi gak apa-apa sekarang sukses ya Iwan ya. Turu, untung gak iki ya Iwan. Gak asam lambung ya zaman biyen ya Iwan. Hai Oncit, halo.
1: Halo.
0: Hai.
1: Kak Coki.
0: Halo.
1: Udah siap belum? Kak Coki, semoga segera pulih total ya.
0: Amin.
1: Bisa beraktivitas seperti biasa.
0: Alhamdulillah udah nih.
1: Aku mau ngikutin topik dong.
0: Boleh.
1: Aku dulu nih gak salah itu. Waktu zaman SMA sekitar 2010 sampai 2013, sangunya itu 100.000 tapi buat satu minggu. Jadi
0: wis
1: bocah pacarane yo duit bensin, duit makan nesek pas sekolah ataupun pas bimbel, pokoknya iku kudu cukup. Jadi enggak cukup nek wis sudah mau habis ya bawa bekal di rumah deh.
0: Update
1: info traffic.
0: Iya gimana saya?
1: Dari tol Rungkut sampai Gresik, alhamdulillah dua arah lancar semua.
0: Alhamdulillah lancar.
1: Jadi hati-hati buat sobat Gen yang ada di jalan. Buat Kak Coki, semangat siarannya sampai jam 7 malam.
0: Terima kasih.
1: Aku requestnya lagu yang seru-seru aja deh pokoknya.
0: Ya.
1: Buat Kak Coki semangat ya.
0: Thank you loh.
1: Dan selalu Kak Coki dan sobat Gen semuanya.
0: Thank you Oci. Hati-hati di jalan. Dari Dimas, Day One KBM. Aku jadi guru mat plus wali kelas Kak Ecie. Tapi ribet pol Kak, riwe. Tapi ya kudu seneng. Wes semoga gaji guru se-Indonesia seperti gaji guru di Finland ya Kak. Amin. Amin sing dowo, sumpah. Tak doain, doaku buat semua para guru-guru. Maupun yang honorer atau apa, tolong diangkat gaji-gajinya. Gemes. Gemes selik nonton uang-uang koruptor-koruptor iku. Ya. Mending kayak gaji guru. Wes, gak usah kau nyiprati aku, gak usah. Gak usah nyiprati nang kene-kene iki. Wes, kena guru-guru ae aku ikhlas lillahi ta'ala. Hah. Siapa lagi nih? Hai Ayu.
2: Halo Coki.
0: Hai
2: Coki.
0: Thank you loh.
2: Aku
0: you.
2: Melu topik ya Coki.
0: Boleh banget.
2: Sanguku zaman aku SMA ya. SMA iku 2007 sekitar 2007 sampai 2010 iku aku sangune iku dikei bulanan Coki, bulanan 300.000. Nah, iku aku iso ngatur Coki.
0: Oh, pinter.
2: Misal aku pengen tuku klambi sing rodok merah utawa apa iso kok sang ku
0: iya,
2: terus
0: iya.
2: Sisane ya wis tinggal hemat ae Coki.
0: Iya.
2: Mungkin sedino ne 10.000 ya wong tuaku ngitunge ya Coki.
0: Betul.

0: 101,1 FM bisa banget.
1: Sobat Ken, BeQuick udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. BeQuick dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke BeQuick yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuick ID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
0: Gen, 103,1 FM, bisa banget.

0: Masih dari gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, kamu masih ditemani suaranya aku, suaranya Coki. Siaran di nyore nyerocos sore-sore sama nanti jam 7 malam. Iki loh, ada yang komentar si Made, topik kire jebakan umur. Iya aku loh gak ngejebak. Ih, dipikir aku lagi main benteng Takeshi, tak jebak-jebakan. Benteng Takeshi. Setiawan. Kak, ikutan rumpi topik ya. Boleh. Uang sakuku sekolah SMA itu 5.000. Pendino sarapanku sego goreng iwak fried chicken rego 3.500, es teh 500 rupiah, lek ngunu soto ayam depan sekolah 3.500an Kak Coki. Entuk ya, rego sak mono ya, Bro. Iya. Iki sapa iki Risa? Hai Min, Manmin. Your head. Jenengku Coki Manmin ah, ya. Salpi adiu sak puterno. Jenengku Coki kudu Manmin. Andreas. SD 2.000 per hari. Isok beli nasi goreng 500, bakso 500, mili di pedes 100, makaroni pedes 500, ST bungkusan 100. SMP 5.000 per hari, beli ciki 500-an, iso dapat 10 pack, Bro. Koleksi tasos. Ya Allah, tasos. SMA 100.000 per minggu. Sehari buat makan siang plus minum 15.000 per hari. Sisanya ditabung buat duit emergency. Pas SMA itu mulai harus belajar atur duit sendiri pokoknya. Makai duitnya dikasih seminggu langsung. Terima kasih banyak. Rika sagunya Monkey Boots ya. Insya Allah ya Bro, bakal aku puteri insya Allah. Ada siapa ini? Halo.
1: Halo Kak Coki.
0: Halo.
1: Gigi.
0: Hai Jay, gimana
1: mau
0: Jay?
1: Mau ikutan topik.
0: Boleh Jay.
1: Dulu waktu SD, sangunya 2.000 rupiah.
0: 2.000.
1: Terus tak gawe jajan mie gelas seharga 2.000 rupiah.
0: Ya Allah, iya mie
1: jadi ya wes, iya. Langsung entek Kak Coki. Kumbene yo bekal teko omah.
0: Bekal teko omah. Wis
1: ngono tok sekian.
0: Kok lemes aja, kok lagi meratapi ta.
2: Halo Kak Coki.
0: Hai, halo.
2: Bu Trevi.
0: Iya boleh, Bu.
2: Dari Gresik ke arah bandara terpantau padat.
0: Yes.
2: Tapi
0: padat.
2: Lancar.
0: Alhamdulillah lancar. Tapi.
2: Sama mau ikutan topik hari ini. Sangu zaman sekolah dulu lulusan 2015, sanguku dulu 10.000 Kak Coki.
0: 10.000.
2: Tapi tak bawa cuman 2.000. Dapat ibunya ditabung.
0: Oh, pintere.
2: Terus 1.000-nya buat berangkat naik angkot, pulangnya gandol truk, gandol trailer.
0: Ya Allah, kok gandol sih,
2: terus sampai dekat komplek dibuat beli es 500, 500-nya dibuat beli ini kelas, wes suara Kak Coki mulai makan nih.
0: Untung selamat ya bro,
2: sisa gandol itu ditabung. Sama mau request lagu Kak Coki, request lagunya slang yang seperti para koruptor ya Kak Coki. Terima kasih
0: bro. Ya Allah reng gandol kan boleh gak dikepui bapak ibu muda dari Sihab. Mau ikutan topik ya Kak Coki. Aku lulus SMA tahun 2015. Dulu uang sakuku itu gak mesti Kak Coki. Kadang 10.000, kadang 20.000, kadang yoga oleh sangu. Sampai kadang budal sekolah ngontel pedaan, padahal koncoku peda motoran KB Kak Coki. Gak masalah sayang. Gak masalah, kan sehat ya. Kan ada istilahnya sekarang tuh kan the bike to work and bike to school. It's okay. Alda, SD aku sangu 5.000 bisa buat beli batagor atau mie goreng sakura. Di sini ada pesta. SMP 10.000 bisa buat beli nasi ayam, mie 5.000, es gabus 1.000 sama es gendam depan SMP 3.000. What is that? Es gendam? Kok kena gendam dah? SMA 15.000 buat beli nasi goreng atau mie goreng, tek-tek 8.000-an. Sisanya dikumpulin buat modal open justi pai susu Dian pas lagi rame-rame neka. Buat lumayan nambah uang saku. Pau winter kon Alda. Yeah.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 103,1.fm.
1: Gen FM.
2: Info Gen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. BPS mengungkap harga ikan segar mengalami kenaikan dikarenakan oleh harga BBM nelayan yang mahal. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Piala Dunia 2026 telah resmi memasuki babak semifinal dan terdapat 4 tim yang akan bertanding untuk merebutkan 2 tiket ke final. Diketahui melalui Detik Jatim, 4 negara yang berhasil melaju ke babak semifinal ialah Perancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. Pertandingan semifinal akan diselenggarakan pada hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat untuk Perancis versus Spanyol. Sedangkan untuk pertandingan Inggris melawan Argentina akan diselenggarakan pada hari Kamis 16 Juli 2026 pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Berita selanjutnya, semburan air bercampur lumpur muncul saat warga menggali sumur di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat pada hari Minggu 12 Juli 2026. Dilansir dari Kompas.com, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Mamuju Tengah mengatakan bahwa pihak BPBD telah bergerak cepat melakukan pemantauan mendalam serta penanganan awal di lokasi kejadian untuk mendeteksi serta mengetahui penyebab pasti munculnya semburan bertekanan tinggi tersebut. Kondisi semburan dilaporkan sudah berangsur surut setelah warga setempat berinisiatif menutup lubang semburan dengan menggunakan bongkahan batu. Namun masyarakat tetap diimbau untuk tidak mendekati lokasi semburan hingga terdapat informasi dan rekomendasi resmi dari instansi yang berwenang. Beralih ke berita utama, Badan Pusat Statistik mengungkapkan kenaikan harga bahan bakar minyak untuk nelayan menjadi penyebab harga ikan segar yang masih tinggi di berbagai daerah. Mengutip dari CNN Indonesia, Kepala BPS menyebut bahwa inflasi ikan segar menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan pada bulan Juni 2026, mengungguli beras, minyak goreng, cabai merah, dan daging ayam ras. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain karena kenaikan harga solar dan di beberapa daerah yang juga tengah mengalami cuaca yang kurang baik untuk melakukan penangkapan ikan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Yes, 103,1

0: dengerin aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong. Biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Man. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: si harian.
1: Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi dengan Maya.
2: Iya.
1: Iya, dari Kapolres Jakarta Selatan.
2: Iya.
1: Halo, ini betul? Kamu adalah kawan dari Ferdiansyah?
2: Iya, ada apa?
1: Iya, saya boleh tahu di mana posisinya Ferdiansyah ya?
2: Saya kurang tahu, Pak.
1: Apa kamu bersama Ferdiansyah sekarang?
2: Saya tidak.
1: Tolong jangan mengumpatkan saksi. Boleh saya tahu Ferdiansyah sama kamu hubungannya apa?
2: Pacaran.
1: Pacaran. Boleh saya tahu weekend kemarin kemana?
2: Weekend.
1: Sabtu dan Minggu. Sabtu kemana jam 2 pagi?
2: Jam 2 pagi.
1: Ya.
2: Jam 2 pagi saya nggak kemana-mana.
1: Pacar Anda kemana jam 2 pagi?
2: Ya, saya nggak bareng.
1: Tapi tahu dong pacarnya kemana. Anda pacarnya bukan?
2: Iya, tapi dia bilangnya saya mau main. Saya nggak tahu. Dia tahu.
1: Kemana? Ngapain?
2: Nggak tahu.
1: Anda tahu suami Anda itu mempunyai bisnis ilegal?
2: Apa ya?
1: Sindikat penjual knalpot bising. Kamu tahu?
2: Enggak.
1: Di dalam knalpot itu ternyata ada barang-barang terlarang, Mbak. Apa Mbak termasuk orang yang ikut menjual kaki tangannya juga?
2: Enggak, saya nggak tahu.
1: Hah?
2: Saya nggak tahu apa-apa.
1: Hari Minggu jam 3 ada di mana, Mbak?
2: Saya di rumah.
1: Di mana?
2: Nggak tahu, saya tidur, saya nggak
1: tahu. Katanya pacarnya. Saya tanya jam 2, Sabtu nggak tahu. Saya tanya jam 3 nggak tahu.
2: Karena saya nggak...
1: Aneh nggak, Mbak, menurut Anda?
2: Mas.
1: Jangan panggil saya Mas. Panggil saya Pak.
2: Baik, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak pernah tanya-tanya tentang kayak gitu. Dan saya juga nggak tahu. Ini saya baru tahu.
1: Kalau Mbak pergi sama pacar Mbak yang katanya itu pacar Anda, naik motor apa naik mobil?
2: Motor.
1: Motor. Berisik nggak knalpotnya?
2: Nggak, dia pakai motor saya.
1: Oh, motor Anda? Pinter ya.
2: Tapi kalau motor dia, mohon maaf. Motor dia sekupi, Pak.
1: Sekupi?
2: Iya.
1: Motornya memang sekupi. Tapi di bawah itu ada knalpot ilegalnya, Mbak. Sekarang saya tanya, udah pernah naik sekupinya udah?
2: Udah.
1: Udah, bunyinya gini nggak? Gitu nggak bunyinya?
2: Enggak.
1: Oke, sekarang saya tanya, gimana bunyinya? Coba, bunyikan.
2: Saja.
1: Bunyikan, coba, saya pengen dengar.
2: Krek-krek gitu biasa.
1: Coba krek-kreknya itu apa ya?
2: Biasanya gitu kan mati. Saya setel kan. Setel.
1: Oh, lagu dong kalau di setel.
2: Saya setel ya udah nyala biasa. Okay. Saya nggak tahu.
1: Halo Mbak, itu di belakangnya ada bunyi apa sih, Mbak?
2: Mohon maaf, Pak. Saya lagi kerja, saya lagi packing.
1: Nah, itu bunyi belakangnya knalpot itu. Itu knalpot itu. Anda di pabrik, Anda di mana? Sherlock sekarang. Kita akan grebek. Halo Mbak Maya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita salah orang, kita salah sambung. Dan kami dari salah sambung dari radio
3: Gen FM.
2: Awah.
3: Parah banget loh.
1: Mbak Maya, maaf ya Mbak Maya.
2: Astagfirullah.

0: disiapkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.

0: Pilihan lagu terbaik
1: cuma di Gen. Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM
0: bisa banget.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Dengan Monica?
3: Iya, betul.
2: Perkenalkan, ini saya Barbara dari Lintas Media Agency.
3: Iya.
2: Ya, kebetulan kita lagi cari talent untuk iklan kita yang terbaru. Mbak Monica sendiri emang background-nya sebagai model ya?
3: Model dan dokter sih.
2: Oh, gitu. Dokter apa kalau boleh tahu?
3: Dokter gigi.
2: Oh, dokter gigi. Kalau rencana kita itu sekitar bulan depan tapi tengah bulan. Bisa?
3: Itu nanti berapa lama ya, Kak?
2: Kurang lebih kita akan butuh waktu 3 minggu. Iklannya memang agak sedikit lama sih, karena kan kita juga akan pasang bukan cuma di Indonesia aja. Kita tuh mau bikin ini, TVC pasta gigi. Sebelumnya sudah ada belum?
3: Enggak, aku belum pernah sih.
2: Oh, belum ya? Iya, jadi ini nanti nama produknya Mandaden.
3: Mandaden.
2: Mandaden.
3: Iya, Mandaden.
2: Iya, Mandaden. Jadi ini produk pertama yang punya inovasi terbaru. Jadi bukan dipakai hanya manusia aja, tapi buat kuda juga. Karena kan sekarang juga memang lagi hits banget nih, lagi hype-hypenya nih. Banyak artis-artis kan yang olahraga berkuda.
3: Nanti boleh dikirimin ke aku gak, Kak?
2: Oh, boleh. Kita mau coba dulu dikit. Aku langsung record, aku kirim ke kliennya. Karena pengen yang penting tagline-nya dapet gitu.
3: Oke.
2: Simple sih, pas terakhir tuh cuman yang kayak Mandaden sambil senyum 15 jari. Kira-kira lebar, tau lah ya, Mandaden. Udah gitu aja.
3: Oh, itu jadi kayak ada suara kudanya gitu.
2: Iya, gitu loh. Dari tagline kita sudah tahu, oh iya nih, Manda tuh dari apa? Manusia dan kuda gitu loh. Mandaden. Gitu aja sedikit.
3: Ini gak bisa deh, Kak. Atau kalau aku voice note mungkin bisa.
2: Gak, coba-coba aja. Mandaden. Gitu doang dikit. Kayak lagi mau ngeden, tapi cuma dikeluarin dikit aja gitu.
3: Mandaden.
2: Dikit lagi, i-nya tuh udah bagus banget.
3: Gak bisa deh, Kak, aku cuma bisa sampai segitu.
2: Cuma gitu doang?
3: Iya.
2: Ya wis, atau enggak nanti aku ke rumah kamu aja ya, di Pondok Rangon ya?
3: Kok Pondok Rangon?
2: Di sini Monica Bajuri, Pondok Rangon. Ini bukan Monica Bajuri?
3: Bukan.
2: Saya salah orang, saya salah sambung. Dan Monica masuk salah sambung di Geneva.
3: Sumpah, ngeselin banget.
2: Monica, ini ada Senyorita dan Kemal dari Gen FM.
3: Kok bisa gak ada suara Kak?
2: Monica lagi dong.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: FM. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Gen. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Santuy rek. Musik kita tak pause sik. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis sik lanjut joget maneh.
1: Halo.
2: Iya, gimana?
1: Elo, ini untuk yang besok terus bulan April.
2: Oh iya, gimana?
1: Untuk performnya sendiri itu berapa lagu jadinya?
2: Oh, terserah, Anda ngasihnya berapa? Sejam paling kan biasanya itu standar kalau kontrak saya. Paling sekitar 10-11 biasanya.
1: 10-11 ya, oke.
2: Iya.
1: Oke, Riders-nya ada yang mau ditambahin?
2: Belum, kayaknya nggak ada deh. Kita nggak ribet kok. Begitu aja kayaknya.
1: Kita ya, kan ya estimasi untuk penampilan kamu kan 1 jam ya.
2: Mm-mm.
1: Nah, nanti di tengah-tengah acara itu kita kepengen bikin challenge gitu. Kita kepengennya acara ini jadi viral gitu deh.
2: Oke.
1: Jadi banyak diomongin orang. Kita kepengen biar berkesan gitu.
2: Okay.
1: Tahu yang sebelumnya kayak mannequin challenge kayak gitu tahu kan?
2: Tahu.
1: Nah, kita kepengennya nantinya ini yang benar-benar fresh banget, keramas challenge.
2: Apa tuh keramas challenge?
1: Gini, di tengah-tengah acara kamu berkolaborasi sama MC-nya untuk keramas bareng di tengah-tengah panggung.
2: Wah, aduh. Keramas banget tuh.
1: Banget. Kita kepengen kayak begitu.
2: Itu viral banget tuh pasti tuh ya.
1: Banget gitu.
2: Boleh.
1: Gitu.
2: Wah, tapi ngaco juga ya nih konsepnya. Ternyata ya gimana ya ceritanya. Saya pikirkan dulu deh.
1: Gini.
2: Daripada
1: kita kan yang 1 jam kontraknya.
2: Mm-mm.
1: Gak apa-apa dikurangin aja lagunya. Tapi kita kepengennya masih ada keramas challenge ini.
2: Tapi bayarannya tetap. Gue sih santai aja. Penting lo transfer gue aja deh.
1: Tetap.
2: Gue mau keramas kayak mau apa. Tetap santai aja.
1: Tetap.
2: Boleh bro.
1: Bisa ya.
2: Untung gue anaknya oke aja. Mari.
1: Jadi bagus. Oke lah kalau gini bisa kontrak diperpanjang lah nantinya ya.
2: Amin.
1: Jadi gini loh, waktu nanti keramas itu kepengennya ya kasih lagunya yang Superman itu.
2: Yang mana tuh?
1: Jadi yang Superman.
2: Superman.
1: Iya.
2: Superman tuh yang mana ya?
1: Yang aku bukanlah Superman tuh.
2: Gua gak punya lagu itu tuh. Lu salah orang kayaknya nih.
1: Lu dari kecil emang lagunya begitu kok. Berarti lo masuk
0: salah sambung ya NFL.
2: Kampret. Gue gak menyangka gue akan tertipu sama kalian.
0: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nanggen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Gen 103,1 FM bisa banget. Selamat pagi Sobat Gen. Ketemu lagi sama Karim Sujatmiko sampai jam 10 nanti. Ayo ngobrol-ngobrol, request lagu bisa, mau kasih tahu kabar jalan juga boleh. Langsung aja WhatsApp kita biar gak ketinggalan topik, biar gak keduluan juga requestnya. 0811-352-1031. Sampai jam 10 nanti di Kicau Pagi.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.